0: Mereka menggunakan panah, pedang atau tombak, dan itulah senjata perang pada zaman dulu. Sekarang sahabat, alat-alat perang sudah semakin hebat. Maka jikalau perang dunia ketiga sampai pecah, maka sesungguhnya mengerikan sekali. Tetapi sahabat, entah zaman dulu atau zaman sekarang, setiap kali ada bangsa berperang, unsur-unsur penyebabnya tidak jauh berbeda. Orang-orang zaman dulu berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Namun di zaman modern ini, bangsa-bangsa yang berperang juga ingin merebut kekuasaan. Perang selalu menimbulkan ketegangan bagi manusia. Entah zaman dulu, entah zaman sekarang, namun selalu ketakutan mendengar peperangan yang berkecamuk di kamarnya terjadi pada orang-orang yang tertentu. Kalau kita membayangkan negara sedang dilanda perang, kita pun bisa prihatin dengan keberadaan negara yang kacau, dengan keadaan rakyat yang cemas dan perekonomian yang tidak stabil. Negara yang tengah menghadapi peperangan biasanya hanya atau harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Antara lain adalah bahan pangan untuk tentara yang maju perang, pengobatan, pakaian, dan juga senjata-senjata lainnya. Sahabat, jarang sekali ada orang-orang maju ke medan perang atas biayanya sendiri. Pada umumnya orang akan turut dalam peperangan atau dibiayai negara. Hal ini merupanya sama juga dengan sikap kita selaku orang-orang beriman. Kita baru mau terjun dalam peperangan kalau ada yang membiayainya. Kalaupun ada sponsor, seringkali kita lihat-lihat dulu sponsornya. Kalau sponsornya bonafit, kita mau. Tetapi kalau sponsornya tidak bonafit, kita tidak mau. Nah sahabat, setiap kita yang mempunyai sikap demikian, haruslah kita buang jauh-jauh. Kalau kita sadar akan pentingnya tugas agung yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada kita, marilah kita akan pergi ke medan perang dengan biaya sendiri. Rasul Paulus telah memberikan contoh kepada kita sahabat. Ia pantang mundur sejak ia mendengar instruksi Allah. Ia maju ke medan perang dengan biayanya sendiri. Sebetulnya ada orang-orang yang mau mensponsornya, tetapi dalam perang itu ia lebih suka mengeluarkan biaya sendiri. Ia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, namun aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku, maka pengertian itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan oleh mereka kepadaku. 1 Korintus 9 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: bareng baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, Ikto Sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat banget.

Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat pagi, sahabat Iktus. Jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Selamat pagi, sahabat Iktus. Kita bersama sampai pukul 9 mendatang, kurang lebih, sahabat Iktus ya. Sahabat yang pagi hari ini masih setia mendengarkan 96.5 FM bersama saya, Mas Jarwo, akan menemani sahabat Iktus pagi hari ini. Semangat pagi untuk sahabat semua yang pagi hari ini kembali bersiap-siap. Iya, bersiap-siap apa? Siap-siap aktivitas, atau sedang menuju ke tempat tugas, atau sahabat sedang di tempat tugas, atau sahabat sedang merencanakan hari ini mau liburan kemana bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, libur akhir pekan, sahabat Iktus. Dan pagi ini ada tips di akhir pekan, tentunya tips yang mengedukasi, memberkati, menguatkan, dan juga menyehatkan. Itu yang penting, sahabat Iktus ya. Tubuh yang sehat membuat kita bisa menikmati segala berkat Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Selamat pagi buat sahabat yang sedang di rumah saja, mungkin sedang istirahat karena kondisi fisik tidak memungkinkan untuk kemana-mana. Tapi sahabat Iktus bisa kemana-mana. Iya, kemana-mana, ke studio, ke Radio Iktus ya, sahabat Iktus. Walaupun di rumah, sahabat bisa mendengarkan kami di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Baik, sahabat Iktus, jangan kemana-mana. Nanti kita akan bersama-sama bincang-bincang pagi ini sampai pukul 9 mendatang. Sahabat Iktus boleh gabung nanti via telepon di 02483131611 off air, maupun WhatsApp di 08174505956. Sahabat juga boleh akses di Facebook Radio Iktus, di Instagramnya juga bisa, sahabat Iktus ya. Baik, kita nikmati dulu pujian pembuka kita pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat Tiktus, biasanya si orang tua sedih ya, atau kalau sahabat biasa-biasa saja melihat anaknya gak suka makan sayur dan gak suka makan buah. Biar aja makan nasi lauknya mie, makan nasi lauknya ayam goreng tepung, makan nasi lauknya udang goreng tepung ya. Jadi karbohidratnya double-double seperti itu ya. Ada tapi orang tua yang aware dengan kesehatan anak-anak kita tentu kurang sepaham ya. Karena sayur dan buah itu ya ditentukan dari semula, sahabat Tiktus ya. Dari semula, dari kapan? Dari zaman Adam dan Hawa ya. Bahwa makanan manusia yang menyehatkan itu buah yang berbiji dan sayur-sayuran tentunya ya. Lihat aja Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, makannya sayur-sayuran. Anak apa mereka cerdas-cerdas di Babel ya, sahabat Tiktus ya. Jadi makan buah dan sayur ternyata menyerdaskan gitu ya, menyerdaskan anak-anak. Ya, sahabat Tiktus, mengkonsumsi sayur dan buah adalah cara mudah yang dapat dilakukan untuk membantu memenuhi serat harian anak secara optimal. Ya, sahabat Tiktus. Namun ada kalanya anak merasa enggan untuk mengkonsumsi sayur dan buah karena tidak suka dengan rasanya yang membosankan. Iya, rasa mangga ya itu-itu aja. Rasa jambu merah ya rasanya seperti itu. Ya sahabat Tiktus ya. Rasa melon ya kayak gitu gitu ya. Itu-itu aja rasanya ya. Rasa melon berubah jadi rasa anggur gitu ya, enggak ada. Ya namun bagaimanapun caranya orang tua tentu ingin agar anaknya mau makan buah dan sayur kan. Pasti sama Tiktus ya. Nah zaman-zaman dulu kita ya makanannya makanan deso ya sama Tiktus ya. Makan sayur hijau gitu ya. Daun singkong, daun pepaya, daun gelandir, apa itu daun gelandir, daun ubi jalar sama Tiktus ya. Direbus lalu mama kita bikin sambal orek ya, sambal bawang putih atau sambal bawang merah atau sambal apa ya, cabe garam saja gitu ya, diulek atau sambal terasi itu yang paling enak, dicocol ya, orang Jawa Barat bilang dicocol, dicoel, dimakan dengan nasi hangat itu sudah jadi lauk yang luar biasa sahabat itu ya. Itu nah, sahabat mungkin sedang dengar pagi ini ngiler gitu ya, pengen bikin sayur rebus lalu bikin sambal terasi ya. Nah, apalagi di samping sambal terasinya ada ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng ya. Itu yang sedap sahabat itu ya. Iya, tapi yang menyehatkan itu sayur-sayuran sahabat itu. Yang digoreng-goreng itu kurang menyehatkan, apalagi makan penggorengannya sahabat itu. Ya sebelum membahas agar cara anak mau makan buah dan sayur sahabat Tiktus, ada baiknya kita lebih dahulu mengenal manfaat sayur dan buah. Pada dasarnya buah dan sayur merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik sehingga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak. Selain itu beberapa manfaat makan buah dan sayur pada anak itu yang pertama menghindari risiko terjadinya malnutrisi pada anak ya. Kemudian menurunkan risiko obesitas pada anak. Nah, seringkali kita lihat ya anak-anak jadi gemuk badannya tapi gemuknya gemuk gak sehat sahabat Tiktus ya. Kenapa? Karena banyak mager, bukan banyak gerak tapi banyak mager, banyak malas gerak. Iya, kerjanya olahraganya olahraga jempol sahabat Tiktus ya. Ya scroll-scroll TikTok, olahraga jari ya, jarinya yang sehat jadinya. Jarinya yang lincah, tapi kakinya tidak mau jalan ya, kakinya kurang lincah. Apa-apa, ma tolong ambilkan itu, pa tolong ambilkan itu gitu ya. Ya minta tolong sih, tapi dianya sendiri tidak mau gerak, itu yang harus diwaspadai sahabat Tiktus ya, para orang tua. Supaya mereka menjadi anak yang sehat, bisa menikmati hari depan dengan baik tentunya. Dan tentu orang tua juga berharap, berdoa, anak-anak itu lebih sukses, lebih sehat daripada orang tuanya gitu sahabat itu saya pasti ya.
Sahabat saya juga berdoa seperti itu. Anak-anak harus lebih sukses daripada orang tuanya. Anak-anak harus lebih baik keadaannya daripada orang tuanya, gitu ya. Jadi kalau kita sekarang bisa sehat menikmati hidup, anak-anak juga kita harus sehat, sahabat Iktus ya. Kemudian yang ke berikutnya, menjaga kesehatan pencernaan anak, mencegah konstipasi atau dan gangguan pencernaan lainnya. Makan buah dan sayur dengan kandungan serat yang tinggi juga dapat menurunkan resiko kanker usus, sahabat Iktus ya. Jadi kanker usus itu ternyata disebabkan kurangnya serat ya. Banyak karbohidrat, banyak makan yang terlalu pedes gitu ya sahabat Iktus ya, sehingga terjadi kanker usus atau juga usus buntu sahabat Iktus ya. Banyak anak-anak kena usus buntu, kenapa? Karena makannya suka makan yang pedes-pedes ya, makannya suka yang rasa hajaran ya, hajar ya, dihajar ya, disebelahi. Kalau zaman dulu kita ya, kalau nakal disebelah gitu ya, disebelah pakai pecut, disebelah pakai tongkat gitu ya. Iya sahabat Iktus, tapi sekarang anak-anak sebelahnya itu malah dimakan gitu ya, dan sebelahnya itu sebelah yang super pedes ya sahabat Iktus ya, itu kesukaan anak-anak, sehingga tidak jarang anak-anak banyak yang kemudian sakit gangguan pencernaan sahabat itu ya, sakit usus, sakit kanker usus, juga kanker kolon, akhirnya ada juga yang sakit usus buntu, usus buntunya jadi radang dan kemudian harus diangkat sahabat itu ya. Masih anak-anak masih belasan tahun, masih 20-an tahun gitu sahabat itu ya. Nah itu yang harus dilakukan, makan sayur dan buah juga mengoptimalkan kesehatan tulang ya, tulang dan gigi. Demikian juga membantu menurunkan resiko penyakit jantung, stroke dan beberapa jenis kanker sahabat Iktus ya. Jadi makan buah dan sayur itu sangat menyehatkan. Kemudian menjaga sistem imun tubuh anak agar anak-anak kita kuat menghadapi pancaroba, perubahan cuaca itu, karena sistem imunnya kuat gitu ya. Kemudian meningkatkan kecerdasan dan daya ingat anak. Ternyata makan buah dan sayur meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Seperti yang saya katakan di awal, Daniel, Misael, Asaria dan Benaya ya, anak-anak Israel yang ada di Babel ya, Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego, itu namanya dirubah sama Nebukadnezar ya sahabat Iktus, menjadi anak-anak yang cerdas, orang-orang muda yang cerdas. Kenapa? Makannya buah dan sayur, sayur-sayuran bahkan ya, ditulis di sana. Tentu sayurannya di situ ada sayur tomat, sayur terong, ini akan buah itu ya. Iya. Jadi sayur wortel itu kan buah wortel sahabat. Jadi buah dan sayur itu ternyata menyehatkan dan membuat cerdas anak-anak dan anak-anak muda sahabat itu. So, yuk kita bersama-sama aware dengan kesehatan anak-anak kita supaya mereka juga mendapatkan kecerdasan dan tentunya kesehatan. Jadi kalau cuma cerdas saja tapi fisiknya tidak sehat, itu juga kurang maksimal sahabat itu ya. Mungkin kerjanya bisa kerja work from home ya, WFH gitu ya. Bisa kerja cerdas, bagus, dibutuhkan oleh perusahaan, tapi kerjanya dari rumah, tidak interaksi dengan teman-teman yang lain di kantor gitu ya. Ya mungkin dapat gaji tapi tidak maksimal kerjaannya sahabat Iktus ya, karena kurang sehat. Itu sebabnya sahabat Iktus, anak-anak kita harus sehat, pencernaannya harus sehat, fisiknya harus sehat dan juga cerdas. Caranya makan buah dan sayur. Iya, nanti gimana caranya? Iya, sahabat Iktus, untuk mengajari mereka makan buah dan sayur berdasarkan mungkin penelitian-penelitian itu sahabat Iktus ya, bahwa kalau dulu zaman dulu prinsip untuk sehat itu mengatakan bahwa 4 sehat 5 sempurna gitu sahabat Iktus ya. Sebanyak 4 makanan yang dibutuhkan lalu disempurnakan dengan apa ya, susu gitu ya. Tapi kalau sekarang penelitian mengatakan ya, dari
praktisi kesehatan, isi piringku sekarang ya, untuk sehat itu isi piringku. Ya, jadi isi piringnya itu seperti apa, itu yang membuat anak-anak itu jadi sehat ya. Karbohidrat sekian persen, kemudian sayur sekian persen, lauknya sekian persen gitu ya, dan buah dan sayur itu yang dibutuhkan gitu sahabat Tiktus ya. Nah sahabat Tiktus, pagi hari ini sahabat mungkin punya pengalaman ya, silakan berbagi sahabat Tiktus ya. Yang mau berbagi via WhatsApp, sudah ada update status di WhatsApp juga, sahabat boleh nimbrung di sana, boleh gabung, boleh komen-komen, silakan sahabat Tiktus ya. Sekali lagi WhatsAppnya di 081745 0596, atau sahabat telepon off air nanti di 0248313611. Saya kembali lagi setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

kembali kita bincang-bincang pagi hari ini, sahabat Tiktus ya, untuk tips minggu ini, tips akhir pekan agar anak-anak mengkonsumsi buah dan sayur sesuai dengan tahapan usianya, sahabat Tiktus ya. Ternyata ini juga direkomendasi oleh WHO, sahabat Tiktus ya, World Health Organization. Konsumsi sayur dan buah yang ideal bagi anak-anak adalah sebanyak 5 porsi atau 400 gram per hari. Ya, ternyata seperti itu, sahabat ya. Jadi supaya anak-anak itu sehat, konsumsi sayurnya 400 gram, hampir setengah kilo loh, sahabat itu ya. Ya mungkin pagi, siang, dan malam gitu ya, ada sayur-sayur dan buahnya, sahabat itu ya. Nah, anak usia 1 sampai 3 tahun konsumsi buah sebanyak 1 gelas per hari. Dan sayuran 3/4 gelas per hari, dengan catatan 1 gelas muat 240 gram. Kemudian anak remaja usia 14 sampai 18 tahun mengkonsumsi buahnya dengan takaran 2 gelas per hari dan sayur sebanyak 3 gelas per hari, dengan catatan 1 gelas muat 240 gram. Sahabat itu ya, ini anjuran, rekomendasi ya. Rekomendasi dan anjuran saran dari WHO, sahabat itu ya. Cara agar anak mau makan buah dan sayur, nah ini topik kita pagi hari ini. Terdapat berbagai cara agar anak mau makan buah dan sayur yang bisa dilakukan oleh orang tua, mulai dari mengenali perasaan anak, mengajaknya untuk memilih serta menyajikan buah dan sayur bersama-sama, hingga memberi hadiah dan tepukan motivasi saat ia berhasil menghabiskan buah dan sayur. Berikut penjelasan ya, sahabat Tiktus. Yang pertama, memahami perasaan anak. Cara agar anak mau makan sayur dan buah, pertama adalah dengan memahami perasaan si kecil sebaik mungkin. Pahami hal-hal apa yang membuat si kecil itu enggan mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, sahabat itu tentu tanya, kenapa enggak mau makan buah jeruk, mungkin asam kecut gitu ya. Atau buah mangga, buah pepaya gitu ya. Aduh, baunya enggak mau gitu ya, sahabat itu ya. Dengan cara mengenali seperti itu, orang tua dapat mengajak untuk diskusi dan mencari solusi bersama, sahabat itu ya. Kadang-kadang anak itu begitu cium aroma buah sudah nek gitu ya, sahabat. Harus diskusi, harus cari solusi, dan juga tentu bincang-bincang bahwa memberi edukasi kepada anak-anak makan buah itu baik untuk kesehatan, bukan hanya untuk kesehatan sekarang, tapi untuk kesehatan di masa yang akan datang. Ternyata menurut dokter, sahabat Tiktus ya, yang paling baik nabung itu nabung kesehatan, sahabat Tiktus ya. Nabung uang banyak kalau tidak sehat, badannya juga tidak menikmati ya. Uangnya yang banyak itu ya, kalau tubuhnya sakit ya. Banyak orang yang punya banyak harta tetapi makanannya dibatasi karena kena penyakit ini dan itu, sahabat Tiktus ya. Nah, kesehatan itu sangat penting. Ajaklah anak-anak untuk memilih buah dan sayur bersama saat belanja gitu. Diajak belanja, sahabat Tiktus ya. Jadi jangan cuma di rumah gitu. Sesekali diajak belanja di pasar tradisional gitu ya, sahabat Tiktus ya. Bukan hanya di mall saja. Ya, tentu pasar tradisionalnya yang bersih, sahabat Tiktus ya, yang tidak becek gitu, sahabat ya. Yang bersih, yang lantainya bersih, tentunya ada kan pasar-pasar tradisional yang bagus sekarang, sahabat Tiktus ya, sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, itu diajak ke sana supaya interaksi bagaimana cara belanja buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya, kepada pedagang-pedagang di pasar, supaya mereka juga tahu bahwa oh, ternyata orang tua belanjanya seperti ini toh, gitu ya, sahabat Tiktus ya. Jadi tidak hanya kenal mall saja gitu ya. Belanja di mall, buka etalase, atau ngambil sayur-sayuran di etalase di mall atau di supermarket gitu saja. Tapi pasar tradisional itu juga penting diperkenalkan, karena zaman dulu kakek nenek kita juga belanjanya di sana, sahabat Tiktus. Belum ada mall, belum ada supermarket, sahabat Tiktusnya. Jadi orang tua kita dulu kan sehat-sehat, sahabat Tiktus ya. Panjang umur, ramah-ramah, bahagia hidupnya, walaupun anaknya banyak gitu ya, bisa merawat banyak anak
dengan belanja di pasar gitu ya, masak dan lain sebagainya, hidupnya sehat gitu ya. Orang tua dulu mengurus banyak anak bisa gitu ya, cekatan. Tetapi sekarang banyak anak ngurus satu orang tua susah gitu. Kenapa? Karena sudah sibuk sendiri. Apalagi orang tua yang sakit. Jadi supaya anak-anak kita nanti kedepannya jadi anak-anak yang sehat, bisa menikmati hidup bersama-sama dengan keluarganya nanti di kemudian hari. Ya, sahabat, itu dilanjutkan. Selain membuat anak lebih tertarik mengkonsumsi buah dan sayur, cara ini juga bisa menjadi momen bagi orang tua untuk mengenalkan beragam jenis buah dan sayur, sekaligus menjelaskan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Memilih dan menyajikan buah dan sayur bersama bisa meningkatkan kedekatan hubungan batin orang tua dan anak. Ya, bincang-bincangkan meningkatkan hubungan batin, sahabat itu ya. Oh, ternyata mamaku, papaku ini aware dengan kesehatanku, gitu sahabat itu ya. Jadi anak-anak juga merasa diperhatikan kesehatannya. Jadi sahabat itu, orang tua juga bisa memberi contoh teladan. Orang tua makan buah dan sayur demi kesehatan, maka anak-anak akan mengikuti teladan orang tua, sahabat itu ya. Nah, kalau mungkin belum, karena mungkin terpengaruh sama teman dan sama media sosial, tapi kita harus terus sebagai orang tua untuk memberi teladan agar kita juga mau mengkonsumsi buah dan sayur. Jangan cuma telur, ikan, daging gitu sahabat itu ya. Oh, bagaimana kalau aku asam urat gitu ya, asam urat sahabat ya. Makan sayur hijau enggak boleh ya, ada sayur-sayur yang lain sahabat tikus ya. Ada wortel, ada timun, ada terong ungu ya sahabat tikus ya. Ada macam-macam banyak sayur-sayuran ya. Ada sayur kol gitu sahabat tikus ya. Sayur hijau kalau mungkin dilarang karena mengandung banyak purin dan lain sebagainya. Ya, makan sayur yang lain masih banyak supaya anak-anak juga dapat contoh yang baik. Sahabat tikus, cara agar anak mau makan buah dan sayur yang tidak kalah penting adalah mengenalkan dengan cara yang menyenangkan, seperti bermain tebak-tebakan, menanam serta memetik buah dan sayur di halaman rumah bersama-sama, atau saat air pekan seperti ini kadang-kadang ya orang tua diajak pergi ke tempat wisata agrowisata sahabat itu ya. Jadi wisata di perkebunan seperti kebun buah-buahan sahabat itu ya, memetik buah jambu atau memetik buah yang paling enak itu, paling suka anak-anak itu memetik buah stroberi sahabat itu ya. Anak-anak diajak untuk pergi ke kebun stroberi dan memetik buah di sana, lalu ditimbang dan dibawa pulang ya, hasil petikan anak sendiri gitu ya. Oh, buah stroberinya bagus-bagus, besar-besar, matang manis gitu ya. Dan itu akan menjadi pengalaman tersendiri buat anak-anak, di samping sehat dan juga menyenangkan sahabat. Selama proses pengenalan buah dan sayur, jangan lupa memberi pemahaman pada anak mengenai manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Buah stroberi, buah warna merah, warna kuning gitu sahabat, itu banyak mengandung vitamin C sahabat ya. Kita jelaskan kepada anak-anak kita tentunya. Kemudian anak-anak cenderung memiliki kebiasaan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Maka untuk melatih anak suka makan buah dan sayur, orang tua juga perlu memberi contoh sebaik mungkin, terutama saat berada di sekitar anak sahabat itu ya. Oh, ini papa, mama makan sayur, makan buah gitu ya, karena sangat penting. Nah, untuk kesehatan, menambah sayur dan dalam makanan favorit anak. Menambahkan sayur ke dalam makanan favorit si kecil merupakan salah satu cara untuk anak agar mau makan buah dan sayur sahabat itu ya. Menambahkan sayuran yang telah dihaluskan dalam adonan nugget ayam misalnya, atau daging, atau dalam makanan yang disukai anak, roti misalnya gitu ya, atau burger buatan sendiri sahabat itu ya, bukan burger di sana ya sahabat itu ya. Orang bilang itu junk food, tapi kalau buatan dari mama sendiri di rumah, beli roti lalu sayur-sayurannya sangat higienis, dicuci dulu, kemudian ada daging filletnya di sana, ya ada buah yang disukai anak dicampur di sana, atau mungkin anak belum suka makan buah,
Tetapi dengan makanan favorit anak, anak-anak nantinya akan jadi suka makan buah, sahabat Tiktus ya. Nah, kemudian cara anak agar mau makan buah dan sayur selanjutnya, yaitu dengan memberi apresiasi ketika ia berhasil menghabiskan sayur dan buah. Dengan begitu anak akan mengingat bahwa menghabiskan sayur dan buah merupakan hal yang menyenangkan. Selain itu, cara ini juga dapat mendorong si kecil untuk mengkonsumsi buah dan sayur pada keesokan harinya seterusnya, sehingga menjadi suatu kebiasaan anak-anak kita, sahabat Tiktus ya. Kemudian orang tua tidak boleh memaksa juga ya, memaksa anak untuk makan buah dan sayur. Hindarilah menghukum atau memaksa anak untuk mengkonsumsi buah dan sayur, sebab hal itu justru akan membuat anak semakin membenci sayur dan buah, bahkan dapat menimbulkan trauma saat makan sayur. Ya, makan sayur dan buah aja jadi trauma, sahabat itu ya. Nanti kalau aku enggak makan buah, dimarahi papa, dimarahi mama gitu ya. Jadi enggak boleh memaksa, tapi memberi teladan, memberi contoh dan memberi pengertian kepada mereka bahwa makan buah dan sayur itu ternyata diajarkan oleh firman Tuhan juga, sahabat Tiktus ya. Firman Tuhan mengajarkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego jadi cerdas-cerdas, jadi pintar-pintar karena makan buah dan sayur, sahabat Tiktus ya. Baik sahabat Tiktus, nanti saya kembali lagi bincang-bincang kita, masih ditunggu interaksinya sahabat Tiktus di WhatsApp 081745 0596 atau telepon di 024-83-13611 off air, sahabat Tiktus ya. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi untuk yang baru bergabung pagi hari ini. Masih ada waktu 20-an menit sahabat Iktus ya, kebersamaan kita. Silakan sahabat yang mau gabung, kita bincang-bincang tips akhir pekan, khususnya bagaimana cara agar anak mau makan buah dan sayur demi kesehatan mereka di masa yang akan datang. Sahabat Iktus, ada jurus jitu juga agar anak mau makan buah dan sayur. Sajikan buah dan sayur dengan potongan yang menarik gitu ya sahabat Iktus ya. Anak-anak biasanya suka main, suka lihat yang unik-unik gitu ya sahabat. Hidangkan potongan buah dengan bentuk unik sehingga menarik perhatian anak. Dari sini persepsi anak akan mulai berubah bahwa rupanya buah-buahan gak sengeri yang dia bayangkan selama ini ya sahabat Iktus ya. Jadi anak-anak biasanya, aduh kalau bau buah itu kayak gini rasanya, buah itu kayak gitu-gitu aja gitu ya, buah itu seperti ini, baunya gak disukai sahabat Iktus ya. Nah, kemudian kenalkan buah yang manis terlebih dahulu kepada anak-anak ya. Jangan kenalin buah yang cuma rasanya seperti apa gitu ya, yang tidak disukai anak. Buah yang manis dulu. Apa buah yang manis sahabat itu sih? Ada semangka yang manis, ada buah pepaya manis juga, ada buah pisang yang manis, ada buah mangga yang manis gitu ya. Mangga harum manis ya. Ada buah mangga madu gitu ya sahabat itu sih. Ada nanas, nanas madu gitu ya. Diperkenalkan kepada mereka. Atau buah-buahan itu kalau anak-anak suka makan jus, minum jus, maka buah-buahan itu dibuat jus gitu sahabat Iktus ya. Dibuat bentuk yang lain juga, dimodifikasi, disajikan dalam bentuk yang berbeda. Anak sering penasaran akan hal baru. Cara kreatif bisa menambah kegemaran anak dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Misalnya bisa dimodifikasi buah-buahan dengan membuat sup buah gitu sahabat itu ya. Ternyata sup bukan hanya sup ayam ya, tapi sup buah juga ada. Membuat sayur menjadi puding dan sebagainya ya. Kalau anak-anak suka makan puding, dibuat dari sayur-sayuran juga bisa sahabat itu ya. Kemudian untuk memperkenalkan anak agar mau makan buah dan sayur, variasi dari jenis buah dan sayur yang diberikan anak harus diatur. Jangan terlalu banyak atau berdekatan bentuk variasinya. Harus ada rentang waktu, misalnya mungkin 7-10 hari untuk mengenalkan satu buah pada anak-anak. Atau bahkan butuh waktu lebih banyak lagi, lebih lama lagi, supaya satu jenis buah dan sayur anak-anak bisa kenal. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengidentifikasi rasa sahabat itu ya. Sampai belibet ngomongnya. Iya, jadi oh rasanya buah pepaya itu seperti ini, oh rasanya buah nanas seperti ini, oh rasanya buah mangga seperti ini, rasanya buah melon, buah semangka itu seperti ini gitu ya. Anak-anak kadang-kadang ya kita harus perkenalkan mereka, perlu waktu untuk mengenal masing-masing buah. Kemudian supaya anak-anak juga tahu bahwa makan buah dan sayur juga harus diperhatikan kebersihannya, maka mengajak anak serta dalam mempersiapkan buah dan sayur bisa menjadi upaya supaya anak lebih tertarik dan mencoba makan buah. Anak mengupas mungkin buah yang bisa, yang gampang dikupas gitu sahabat Iktus ya. Buah apa yang kemarin dikupas ya sahabat Iktus ya. Ya sudah bisa pegang pisau pastinya ya sahabat Iktus ya. Kalau belum bisa ya tidak boleh diajari ya memegang pisau. Ajak anak untuk mengupas buah atau melihat, tentunya melihat orang tua ngupas buah, ini caranya ngupas buah. Buah mangga, buah pepaya caranya ngupas seperti ini gitu ya. Buahnya dicuci dulu, kemudian baru dikupas gitu sahabat Iktus ya, supaya lebih higienis gitu sahabat Iktus ya. Dan kemudian ketika anak-anak ke sekolah juga perlu ya sahabat Iktus ya, bekal buat anak-anak pergi ke sekolah bisa dikasih variasi ya, buahan kepada anak-anak ya, buah potong yang potongannya tadi yang unik-unik tadi sahabat Iktus ya, atau dibawakan
buah dalam bentuk yang berbeda atau sayur-sayuran dalam bentuk nugget dan lain sebagainya gitu sahabat ya, sehingga anak-anak suka dengan rasanya gitu sahabat itu ya. Kemudian ketika anak jadi malas makan buah dan sayur karena disebabkan banyak faktor, ya terutama mungkin karena mama aja gak makan buah dan sayur, maka masa aku disuruh makan buah dan sayur gitu ya. Jadi orang tua harus memberi contoh, sekali lagi ya, teladan, supaya anak-anak mau makan buah dan sayur sahabat tikus ya. Nah kalau anak-anak tidak suka makan buah dan sayur, nah perlu perlu kemudian diskusi atau mendapatkan penjelasan, konsultasi dengan dokter ahli gizi maupun dokter spesialis anak di tempat sahabat-sahabat itu tentunya sahabat itu ya, supaya anak-anak juga mau mengkonsumsi buah dan sayur, karena hari-hari ini dunia kuliner, dunia makanan dihujani dengan makanan-makanan cepat saji di mana-mana gitu ya, di pinggir-pinggir jalan, makanan-makanan praktis, makanan-makanan cepat saji. Padahal ya tentu tidak menyehatkan kalau terlalu sering makan, apalagi tiap hari makan makanan cepat saji. Kalau sesekali sih boleh sahabat itu ya, gak ada yang larang sahabat. Tapi kalau setiap hari harus makan makan ayam goreng terus tiap hari sahabat itu ya, lauknya ayam goreng terus atau udang goreng terus, wah jadi kolesterol tinggi nanti sahabat itu ya. Atau biasanya kalau ayam goreng, udang goreng yang digoreng-goreng itu gorengnya pakai tepung supaya tidak lengket sahabat ya. Jadi kalau sudah makan tepung dari gandum atau dari tepung beras lalu makannya nasi lagi, jadi makan nasi lauknya nasi sahabat. Jadi sahabat itu harus, kita harus bersama-sama aware dengan kesehatan anak-anak kita, karena mereka adalah generasi penerus. Mereka harus harus sehat ya, lebih sehat dari hari-hari yang lampau sahabat itu ya. Jadi supaya imun tubuh anak-anak kita jadi sehat, jadi cerdas juga gitu sahabat itu. Nanti kita akan tips di akhir pekan ini, yang terakhir nanti kita akan sama-sama melihat mengapa perlu makan buah dan sayur di samping untuk kesehatan fisiknya, ternyata untuk kesehatan mentalnya dan juga kecerdasan. Hey, jangan kemana-mana, saya kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Ayo, Mas. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, di sesi acara Morning Blessing pagi hari ini, ternyata sahabat Iktus makan buah dan sayur memang sangat penting untuk mendukung kesehatan dan fungsi kognitif otak buat anak-anak kita. Sahabat Iktus bukanlah satu-satunya penentu kecerdasan, tetapi nutrisi dari buah dan sayur bekerja sebagai bahan bakar untuk membantu meningkatkan daya ingat, daya fokus, kemudian melindungi sel-sel otak anak-anak kita, sahabat Iktusnya. Jadi antioksidan seperti vitamin C, flavonoid, banyak ditemukan pada buah beri, buah jeruk, melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebasnya hari-hari ini kan. Gitu sahabat Iktusnya, di mana-mana ada banyak polusi-polusi udara, radikal bebas bertebaran di udara. Itu sebabnya perlu perlindung buat sel-sel otak anak-anak kita. Ya, makan buah dan sayur itu penting sahabat Iktus ya. Kemudian lemak sehat dari asam lemak tak jenuh seperti buah alpukat yang kaya akan lemak sehat dapat melancarkan aliran darah ke otak dan mendukung memori ya sahabat Iktus ya. Lalu ada kandungan folat, kalium serta vitamin B yang penting untuk produksi pembawa pesan saraf yang mengatur konsentrasi dan suasana hati. Ternyata banyak manfaat sahabat Iktus ya, supaya anak-anak kita jadi cerdas, generasi mendatang menjadi generasi yang aware dengan kesehatannya sendiri, dan kalau sehat bisa jadi berkat buat banyak orang ya, jadi pemimpin-pemimpin. Tentu doa kita bersama supaya mereka, anak-anak kita, menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama. Nah, terutama bisa sehat bagi dirinya sendiri dan bisa menikmati kehidupannya. Dan kalau sudah bisa menikmati dirinya, maka dia akan bisa membawa orang lain tuh juga lebih sehat seperti dirinya. Baik sahabat itu, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Morning Blessing pagi hari ini. Kita jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

pagi bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Wow, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026. Senang sekali bila sahabat semuanya dengan rutinitas sahabat di akhir pekan bersama dengan keluarga, karena anak-anak masih libur ya. Masih ada waktu satu minggu menemani sahabat semuanya setiap pagi, siang, sore hingga malam. Apalagi yang saat ini baru saja tiba dari luar kota Semarang yang sedang menikmati kota Semarang ya. Selamat pagi, seger banget rasanya pagi hari ini. Sepoi-sepoi angin dingin di musim kemarau, sudah masuk di musim kemarau. Dan pagi-pagi juga masih gelap, dingin lagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di Inspiration of Education dalam kisah inspiratif.

bersama sekalian hari ini di akhir pekan ya. Saya akan berbagi kisah inspiratif mengenal sosok Iwayan Sutama. Siapa sih Iwayan Sutama? Baik, sama sekalian, beliau adalah penggerak ekonomi akar rumput. Nah, usia tidak pernah jadi halangan dalam memulai usaha. Hal itu dipegang teguh oleh Iwayan Sutama saat memulai usaha bengkelnya di Amlapura, Karangasem, Bali. Sobat sekalian, ini saya ambilkan dari Harian Kompas yang terbit 3 Juli 2026. Nah, saat ditemui Kompas, Sutama ini dengan ramah mempersilakan para pengunjung menikmati kopi bubuk sari jasri di lantai bawah bengkelnya. Sambil menjelaskan, dia menyebut bahwa kopi itu merupakan produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di sekitar Amlapura. Nah, tidak hanya kopi, berbagai camilan dan panganan sederhana juga dia beli dari UMKM sekitar. Mulai dari keripik pisang, olahan kakao, kopi, madu dan banyak makanan serta minuman khas Karangasem. Nah, tujuannya agar para pengunjung yang sedang menunggu kendaraannya direparasi bisa menanti dengan santai dan tentunya mengenal produk UMKM. Sutama memang lahir dari UMKM. Dia ingin produk-produk desanya dikenal banyak orang, sehingga dia memanfaatkan bengkelnya untuk menjadi simpul ekonomi baru di desanya. Semua ini produk lokal yang dibuat dan diproduksi di sini. Bahan-bahannya pun diambil dari kebun-kebun warga. Disampaikan oleh Iwayan Sutama. Bengkel Sutama bernama Bengkel Autotama. Nah, bengkel ini menjadi langganan kendaraan wisata di wilayahnya. Selain itu juga jadi andalan warga sekitar yang mengaku senang karena pelayanannya. Bengkel ini cukup luas, ada beberapa bagian bengkel yang menggambarkan tahapan dalam proses reparasi atau perbaikan. Mulai dari pemeriksaan kendaraan hingga tempat mencuci kendaraan. Nah, di dalam tidak hanya kendaraan roda 4, terdapat juga bus, wah, dan sepeda motor yang sedang diperbaiki. Nah, ada 3 tempat tunggu yang bisa digunakan pengunjung bengkel dengan memesan dan makanan minuman. Oke, tunggu dulu ya. Kita lanjutkan lagi dengan menikmati pujian untuk melanjutkan nanti mengenal sosok Iwayan Sutama. Siapa sih? Nah, tunggu dulu ya sahabat itus, kita jeda dulu untuk Christian worship untuk sahabat semuanya.

Ya, kembali lagi kita mengenal sosok Iwayan Sutama. Beliau adalah penggerak ekonomi akar rumput. Ya, baik, sama sekalian Sutama yang lulusan ilmu peternakan ini mencoba banting setir dari ilmu yang dia pelajari di kampus, dan dia memulai bisnis bengkel pada tahun 2024 dengan 4 karyawan, 3 mekanik dan 1 anggota staf administrasi. Nah, perjalanan bisnis bengkel ini melalui berbagai tantangan berat, bahkan nyaris bangkrut. Di awal bisnisnya berjalan, Sutama ditipu oleh mekaniknya sendiri. Dia merugi dan banyak pelanggannya yang pergi. Nah, setelah ditinggal mekanik pada usaha bengkel, tentu seperti pesawat tanpa pilot ya, 2 mekanik lainnya pun ikut pergi. Nah, saat itu padahal baru 6 bulan buka, 3 karyawan semuanya berhenti karena Sutama dibohongi. Dan Sutama tidak tahu apa-apa, jadi ya mudah dibohongi sama mekaniknya. Sutama melanjutkan ceritanya, dia mencoba bangkit kembali di tahun yang sama saat dia buka bengkel. Sutama kembali merekrut mekanik lainnya, dan usaha itu berjalan sampai 2009. Tetapi dia merasakan tidak ada perubahan, bahkan jarang balik modal. Karena ketentuan itu, Sutama kemudian mencoba mengirim surat elektronik, email ya, ke Yayasan Dharma Bakti Astra, YDBA. Dia mengajukan proposal agar bengkelnya mendapatkan pembinaan dari Astra Internasional. Dia tidak menyangka, ternyata email yang dibaca itu disetujui. Sutama dan mekanik ke Jakarta untuk ikut berbagai pelatihan dan pendampingan. Dan dia pun mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan bersama yayasan tersebut. Nah, awalnya dia mengirim mekaniknya untuk mengikuti pelatihan. Lalu dia sendiri mengikuti pelatihan manajemen bisnis. Salah satunya tentang 5R. Apa sih 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Prinsip kerja untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman dan produktif. Lalu bagaimana ceritanya tentang sosok Iwayan Sutama? Kembali lagi, saya akan hadirkan ke ruang Anda bersama dengan Reavo untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya dalam kisah inspiratif.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, sahabat Iktus, kembali lagi dalam kisah inspiratif mengenal sosok Iwayan Sutama, penggerak ekonomi akar rumput. Nah, sahabat sekalian, Sutama dan bengkelnya ini kemudian bergabung dengan Himpunan Bengkel Binaan Yayasan Dharma Bakti Astra untuk regional timur ya, Bali. Setidaknya ada 95 bengkel yang dibina YDBA di regional tersebut yang berhimpun. Nah, kini Sutama membangun 2 cabang bengkel di Karangasem dengan konsep yang sama. Dari bisnis kecil, dia meraih omset 7 miliar setahun. Dan omsetnya berkembang dari 1,5 miliar di tahun 2022, kemudian naik menjadi 3,05 miliar pada tahun 2024. Hingga kini mencapai 7 miliar per tahun. Nah, kesuksesan itu yang mendorong Sutama untuk membuat simpul ekonomi di bengkelnya. Ia tidak ingin sukses sendiri. Selain menjalin kolaborasi dengan sesama pengusaha bengkel, ia juga menjaring pelaku usaha UMKM yang ada di sekitar Karangasem ya, untuk berhimpun, berkolaborasi bersama. Nah, Sutama menjelaskan apapun bentuk usahanya itu perlu memiliki prinsip kerja yang ramah lingkungan. Nah, kembali lagi ya, hal itu apa yang disampaikan Sutama sejalan dengan filosofi orang Bali, yakni Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana tidak sekedar istilah, tetapi jalan hidup orang Bali. Untuk itu dalam usahanya, Sutama juga menerapkan filosofi yang mengajarkan bahwa kebahagiaan atau kesuksesan sejati hanya dapat dicapai melalui keseimbangan dan juga keharmonisan dalam 3 hubungan utama kehidupan. Nah, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam atau lingkungan. Dari pelatihan bersama YDBA, Sutama ini semua pelaku UMKM dilatih untuk taat terhadap kelestarian lingkungan. Mereka yang di bidang otomotif dilatih untuk mengelola limbah. Jadi bukan hanya bengkel yang bersih ya, tapi juga tidak merusak lingkungan. Kemudian Sutama menjelaskan bengkelnya dibuat dengan kemampuan mengelola limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Salah satunya adalah dengan mengelola sampah seperti kaleng oli dan bahan berbahaya lainnya agar tidak mencemari lingkungan. Dan mereka diajari membuat oil trap, memisahkan oli dan air sehingga tidak dialirkan ke sungai atau laut. Bisa mungkin limbah diolah kembali. Dan Sutama menjelaskan oli beras menjadi bahan dasar untuk membakar keramik. Nah, di Bali sudah ada pabrik atau produksi rumahan keramik yang mengolahnya. Oli-oli bekas dari bengkel HBBA diberikan ke pengusaha lain untuk diolah. Sementara kaleng-kaleng sudah dikumpulkan dan diberikan kepada pengepul. Sisa-sisa oli bersih dikumpulkan lagi dengan peralatan canggih untuk kemudian digunakan sebagai pelumas kebutuhan bengkel ataupun kebutuhan rumah tangga. Bahkan tidak dijual oli bekas itu, tapi diberikan. Ya, mereka saling membutuhkan. Nah, sebaik-baiknya usaha menurut Sutama adalah yang berguna bagi banyak pihak termasuk lingkungan. Wow, bisa menjadi inspiratif buat kita semuanya ya, yang mempunyai bengkel, kemudian kaleng-kaleng atau botol-botol sisa oli bisa diberikan secara gratis kepada para pengepul. Ya, semoga bermanfaat sama semuanya. Kita ketemu lagi di kisah inspiratif lainnya, tentunya hanya di 96.5 FM.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berlari dengan baik. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Dalam film klasik Chariots of Fire, atlet Oxford yang kompetitif Harold Abrams menyaksikan saingannya Eric Liddell berlari dan takut jangan-jangan ia tidak bisa menang melawannya. Ia tetap duduk di bangku setelah semua penonton telah meninggalkan arena. Merasa sendirian dan kehilangan semangat, kepalanya terbenam dalam tangannya. Saat itulah, kekasihnya duduk menghampirinya untuk menghiburnya. "Aku tidak mau berlomba kalau aku tidak bisa menang," tangisnya. Dan kekasihnya menjawab, "Engkau tidak akan bisa menang kalau engkau tidak berlomba." Ada banyak orang yang menunjukkan mentalitas menang adalah segalanya. Bagi mereka, menang bukan hanya segalanya, bahkan menang satu-satunya hal yang penting. Entah bagaimana cara mencapai kemenangan itu. Waktu para pengawas di Cambridge mengkonfrontasi Harold Abrams mengenai masalah etika berkaitan dengan menggunakan pelatih profesional untuk berlatih menghadapi Olimpiade, ia menyebut mereka kuno dan berseru bahwa ialah yang akan menjadi model pelari di masa depan. Di sisi tertentu, ya benar, ia memang menentukan masa depan, yang berarti bahwa sekarang ini cara seseorang berlomba lari tidaklah sepenting dengan kemenangan. Berlakulah curang, tidak perlu jujur, gunakan obat-obatan atau steroid, hancurkan lawanmu asal menang. Inilah pesan yang ditangkap oleh generasi muda. Apakah hanya kemenangan yang penting? Saya sering merenungkan perkataan yang dituliskan Paulus untuk orang-orang Korintus. Dan saat ia menuliskannya, saya yakin bahwa gambaran tentang acara perlombaan Isthmia yang diadakan di kota Korintus melintas di benaknya. Paulus pasti pernah datang dan menonton. Tulisnya, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Saya ulang kata-kata itu. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus menggunakan perumpamaan tentang berlari dalam lomba, mengkaitkannya dengan hidup dengan cara tertentu, sehingga seseorang mendapatkan kehidupan yang abadi. Dalam keduanya, ia menegaskan ada peraturan atau hukum yang mengatur apa yang diizinkan, bukan hanya oleh pengawas lomba, tapi juga oleh Allah, dan melanggar peraturan itu akan menyebabkan diskualifikasi. Memang, Paulus percaya, menang itu penting, tapi menang dengan melanggar peraturan adalah salah. Paulus yakin akan hal itu, karena ia melanjutkan perkataannya,

0: memenuhi standar sehingga harus ditolak. Apa inti dari renungan hari ini? Menang itu penting, tapi cara Anda berlari juga penting. Mengenai meraih tujuan di surga, Allah telah menetapkan dengan jelas apa yang diperlukan. Bertentangan dengan pola pikir tidak jelas yang merajalela hari-hari ini. Pola pikir yang melenceng jauh dari prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Meskipun Anda dapat melanggar peraturan dan menang dalam lomba di dunia ini, Anda tidak dapat melakukannya dalam perlombaan kehidupan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani pasal 4 ayat 13. Memang benar, Anda tidak bisa menang tanpa berlomba, tetapi Anda juga tidak bisa menang jika Anda mengacuhkan rencana Allah. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Halo, selamat siang sahabat semuanya. 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Kita jumpa lagi di Info Jelang Siang edisi akhir pekan Sabtu 4 Juli 2026. Inilah informasi yang pertama seputar kurs dolar dan rupiah hari ini. Sama sekalian, untuk dolar Amerika jual 17.990, beli 17.900. Dolar Singapura jual 14.008.56 dan beli 13.779.16. Euro Eropa jual 20.699.83 dan beli 20.344.68. Dolar Australia jual 12.564.50 dan beli 12.344.35. Untuk dolar Kanada jual 12.741.74 dan beli 12.534.93. Pound sterling Inggris jual 24.160.14. Beli 23.760.74. Sedangkan dolar Hong Kong jual 2.305.34 dan beli 2.270.56. Yen Jepang jual 112.34 dan beli 110.05. Sama sekalian, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Cerah berawan mendominasi akhir pekan. Ya, sama semuanya dikutip dari situs resmi BMKG. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 1 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 48 hingga 76%. Untuk Brebes, Pekalongan, Tegal diperkirakan cerah serta ada potensi hujan ringan. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Kemudian kita menuju ke Jawa Tengah bagian timur seperti Kudus, Pati, Rembang, sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan

8 hingga 14 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47 hingga 91%. Baik, sama sekalian kita beralih ke informasi lainnya. Berikut dari Jawa Tengah, sumber suaramerdeka.com. Persaingan besaran upah minimum kabupaten atau kota UMKM di Jawa Tengah tahun 2026 kembali menarik perhatian publik. Sejumlah daerah industri berhasil menembus angka fantastis. Namun hanya satu daerah yang mampu berdiri kokoh di posisi teratas. Berdasarkan data terbaru sebagaimana dilansir dari Instagram @jatengstat, Kota Semarang menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah tahun 2026. Besaran upah minimum yang ditetapkan mencapai Rp3.701.709 per bulan. Angka tersebut jauh melampaui beberapa daerah lain yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan di Jawa Tengah. Kabupaten Demak menempati posisi kedua dengan UMK Rp3.122.805. Sementara Kabupaten Kendal berada di urutan ketiga Rp2.992.994.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjenengan makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Sama sekalian dari Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo mulai memperketat penggunaan kendaraan dinas sebagai langkah efisiensi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran SE Sekretaris Daerah Sekda Sukoharjo yang mulai diterapkan efektif pada Senin 29 Juni. Salah satu poin utama dalam aturan tersebut adalah kewajiban kendaraan dinas operasional pejabat untuk diparkir di kantor selama hari libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan. Sekretaris Daerah Sukoharjo Abdul Haris Widodo mengatakan kebijakan tersebut sebenarnya bukan aturan baru, namun pemerintah daerah kini mempertegas penerapannya sebagai bentuk penghematan penggunaan BBM di tengah meningkatnya harga Pertamax. Sama sekalian berikut dari Semarang, pemerintah kota Pemkot Semarang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Salah satu bentuknya melalui penguatan keamanan pangan, pengawasan distribusi hingga stabilisasi harga agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menilai ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan bahan pangan, akan tetapi juga menjamin pangan yang aman, sehat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Ketahanan pangan bukan sekedar memastikan makanan tersedia, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.

Sahabat sekalian dari Blora, ancaman kekeringan di Kabupaten Blora tampak di depan mata seiring prediksi musim kemarau yang akan berlangsung cukup lama tahun ini. Jumlah desa dan kelurahan yang berpotensi terdampak pun diprediksi bertambah menjadi 149 wilayah, meningkat dibandingkan 139 desa pada musim kemarau 2024. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pemkab Blora belum menetapkan status darurat bencana karena kebutuhan air bersih warga masih dinilai dapat dipenuhi secara mandiri hingga kini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Blora Widodo mengatakan, musim kemarau yang ditandai dengan kekeringan tahun ini diperkirakan lebih panjang dibanding tahun lalu. Karena itu pihaknya terus memperkuat pemantauan di seluruh wilayah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi semakin memburuk. Dari Semarang, jejak sejarah Laksamana Cheng Ho di Jawa Tengah kini diarahkan menjadi pintu masuk kerjasama ekonomi global. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng International Cheng He Society yang berbasis di Singapura untuk memperkuat kolaborasi di bidang budaya, pariwisata, perdagangan hingga investasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima kunjungan kehormatan Presiden International Cheng He Society Zhang Lu bersama delegasi pengusaha dari Singapura dan Tiongkok di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dari Pati, tim terpadu maritim Juwana menemukan persoalan puluhan kapal yang mangkrak di alur sungai Silugonggo. Keberadaan kapal rusak itu dinilai membahayakan pelayaran di sungai yang juga dikenal Sungai Juwana tersebut. Temuan ini didapatkan setelah tim terpadu maritim Juwana melakukan pendataan pada Jumat kemarin. Tim gabungan dari Satpolariut Polresta Pati, TNI AL, pengelola pelabuhan perikanan PPP Juwana, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, menyusuri alur sungai Silugonggo menggunakan satu unit kapal tumbangkan untuk mendata kondisi kapal yang tidak lagi beroperasi. Dari pendataan itu diketahui jika ada sebanyak 26 kapal mangkrak yang berada di sepanjang alur sungai Silugonggo. Selain menghitung jumlah kapal, petugas juga melakukan identifikasi kepemilikan sebagai dasar tindak lanjut proses penertiban dan evakuasi. Masih ada lagi satu informasi dari Jepara. Pelaku usaha ternak ayam petelur di Kabupaten Jepara mengaku rugi besar terdampak anjloknya harga telur 2 pekan terakhir. Bahkan harga telur dari kandang yang normalnya Rp25.000 per kilogram sempat anjlok menyentuh Rp19.300 per kilogram. Sejak MBG libur, dampaknya peternak kecil memang besar terutama terkait harga jual. Sementara biaya pakan dan produksi lainnya justru naik. Demikian disampaikan salah satu peternak ayam petelur di Desa Mambak, Kecamatan Pakis. Menurutnya harga telur terus bergerak, namun saat permintaan turun maka harga akan ikut turun. Kondisi ini membuatnya menelan kerugian cukup tinggi, apalagi harga pakan terutama bungkil kedelai naik tajam. Dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.000 per kilogram. Bahkan ini merupakan komponen 20 pakan ayam.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Selamat siang sahabat sekalian, masih temani Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat bertemu lagi di akhir pekan yang dinanti sahabat semuanya, ya kan? Nah sahabat Iktus, hari ini sudah masuk hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Siapa saja nih yang sudah masak, yang sudah beberes, sudah cuci baju, cuci selika dan lain sebagainya ya. Hari ini sahabat sekalian berbagi kegiatan di akhir pekan, apalagi saat ini sahabat itu masih ditemani anak-anak untuk beraktivitas ya. Tentunya sangat senang ya ditemani anak-anak bekerja bersama, membersihkan rumah, memasak dan aktivitas yang lainnya. Yang saat ini sedang menyambut keluarga dari luar kota karena mau liburan di Semarang. Halo, selamat pagi, selamat siang, jadikan itu menjadi sahabat setia setiap saat ya. Oke, bersama dengan Putri Siagian dan teman-teman yang akan menemani sahabat semuanya.

Ya, sahabat Iktus, hari ini saya akan membagikan. Nah, pernahkah sahabat Iktus mempunyai benda-benda yang sering dicuci dengan air panas? Ya, sahabat Iktus, air panas itu kerap dianggap sebagai solusi ampuh untuk membersihkan kotoran dan membunuh bakteri. Namun tidak semua benda aman dibersihkan dengan suhu tinggi ya. Alih-alih bersih secara maksimal, penggunaan air panas pada beberapa barang justru bisa merusak material hingga mempengaruhi fungsinya. Nah, memahami benda apa saja yang sebaiknya tidak terkena air panas bisa membantu membersihkan rumah dengan efektif sekaligus menghindari kerusakan yang terjadi. Nah, dari real simple, ada beberapa sejumlah benda yang sebaiknya tidak dibersihkan dengan air panas. Yang pertama adalah lantai berbahan kayu memiliki pori-pori alami yang sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Air panas ini dapat membuka pori-pori tersebut, menyebabkan kayu melengkung, retak, atau mengalami kerusakan permanen. Nah, hal yang sama juga berlaku pada lantai laminat. Material ini memiliki lapisan yang berbahan serat kayu yang mudah mengembang saat terkena panas dan kelembapan berlebih. Sebaiknya gunakan air dingin atau hangat dengan jumlah minimal saat membersihkannya. Wadah plastik ya, sahabat sekalian, tidak dirancang untuk menahan suhu tinggi. Membersihkannya dengan air panas atau memasukkannya ke dalam mesin pencuci piring bisa membuat bentuknya berubah melengkung, ya kan? Bahkan menyusut. Gunakan air hangat dengan sabun cuci piring untuk membersihkan wadah plastik serta hindari suhu yang terlalu tinggi. Gelas yang masih dingin ya, langsung mencuci gelas yang baru digunakan untuk minuman dingin dengan air panas. Ini dapat menyebabkan perubahan suhu mendadak. Nah, kondisi ini beresiko membuat gelas retak atau pecah. Nah, sebaiknya biarkan gelas mencapai suhu ruang terlebih dahulu ya, sebelum dicuci menggunakan air hangat. Nah, saya akan bagikan lagi untuk sahabat semuanya bersama-sama dengan Adonai Elohim yang akan saya bagikan ke ruangan sahabat semuanya untuk mengisi ruangan hati sahabat ya, yang masih rindu dengan keluarga. Kenapa harus balik lagi ke tempat tugas ya? Oke, bersama-sama.

0: Jul, Jul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa ben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Ya, sama sekalian. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 11 lebih 04 menit. Yang rindu kangen kota Semarang, selamat datang. Selamat menikmati makanan kesukaan sahabat waktu zaman dulu ya. Masih banyak kan? Oke, lanjut lagi. Saya akan bagikan tipsnya untuk hari ini, sahabat Tiktus ya. Nah, jangan sembarangan, ada 7 benda bakal rusak kalau dicuci dengan air panas terus ya. Nah, berikutnya sahabat Tiktus. Telenan dan peralatan kayu. Nah, seperti halnya lantai kayu, telenan dan alat masak berbahan kayu juga berpori ya. Air panas ini dapat membuat mengembang, retak atau bahkan berubah bentuk ya. Nah, pembersihan sebaiknya dilakukan dengan air hangat ya. Lalu segera keringkan agar tidak menyerap kelembapan yang terlalu lama. Lalu botol tremos ya.

melonggarkan dudukan batu dan menyebabkan perubahan warna. Nah, kalau untuk membersihkan perhiasan, gunakan pembersihan khusus ya. Misalnya sikat berbulu lembut, air dingin untuk menjaga kualitasnya. Kuas cat. Sahabat Titus, membersihkan kuas cat dengan air panas dapat merusak bulu kuas ya, yang pasti akan melonggarkan lem untuk menahannya. Gunakan cairan pembersih sesuai jenis cat seperti mineral spirit untuk cat berbasis minyak atau air hangat untuk cat berbasis air. Nah, sekarang sahabat itu sudah paham semuanya kan, sehingga tidak terjadi kesalahan bahkan bisa merusak peralatan yang sahabat miliki. Nah, contoh-contoh tadi bisa sahabat perhatikan baik karena bisa merusak, bahkan bisa melonggarkan karena lemnya semakin lepas. Wah. Baik, sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Dan ini dia puji-pujian dari Putri Siagian yang selalu akan menemani sahabat semuanya di siang hari ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: sekalian, kita akan segera jelang firman untuk Anda siang hari bersama Pastor Abraham Irwan dari IFCL. Selamat mengikuti.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Salam sahabat Iktus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Saya percaya kita disertai oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberikan tuntunannya buat setiap kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebaikan firman Tuhan, karena firmanlah yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dan firman itu akan mengajari kita untuk berjalan dalam kebenaran dan membuat sesuatu yang benar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami percaya hari ini penyertaan Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Dan hari ini saat firman-Mu diberitakan, kami ditolong oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan kembali. Berkati kami semua untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas dan setiap kami semua yang terbatas. Tetapi Roh Kudus tidak mungkin terbatas untuk berbicara atas setiap kami. Kami sambut firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.

Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Kita buka dalam Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap kita semua. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa kita ini adalah benih-benih ilahi. Sama-sama katakan, saya adalah benih ilahi. Nah, benih ilahi berarti kita semua adalah benih yang baik, benih yang super premium. Kenapa kita dikatakan benih ilahi? Tuhan mau supaya dari benih itu akan menghasilkan buah. Sama-sama katakan buah. Ya, akan menghasilkan buah yang baik. Tuhan rindu dari kehidupan kita, kita dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik, buah yang dapat dinikmati, buah yang dapat memberkati banyak orang, ya, sehingga orang-orang akan menikmati buah itu. Tapi sebelumnya, kita akan melihat ada beberapa ciri-ciri benih yang baik dan benih super premium. Yang pertama, yaitu benih itu ketika ditanam, dia dapat berakar. Dia dapat mengeluarkan akar. Akar itu berbicara tentang kedalaman. Kedalaman sebuah pohon yang merambat sampai ke tanah. Yuk kita lihat, apa arti kata kedalaman? Kolose pasal yang kedua ayat yang ketujuh mencatat, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lalu kita lihat ya, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau mau berakar di dalam Tuhan, kalau kita mau kuat, benih itu mau tumbuh dengan sempurna. Kalau kita mau tumbuh dengan sempurna, mengikut Tuhan dengan sempurna, mengikuti Tuhan dalam arti kita tetap hidup, kerohanian kita tetap menyala-nyala, ya, dan kita juga dapat bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kolose mencatat dalam pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, firman Tuhan mencatat, kalau mau berakar itu, berakarlah di dalam Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita punya pelayanan, kita punya ministry, kita punya panggilan, kita punya karunia. Tetapi ada kalanya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita gak berakar di dalam Tuhan, ketika akar itu tidak betul-betul mencengkram pada sumber mata air, yaitu Yesus Kristus, maka akar itu akan apa? Akan segera mati. Pohon itu, tanaman itu akan segera mati. Kenapa? Karena tidak, akarnya itu tidak sampai ketemu dengan sumber mata air. Sehingga apa? Kalau kita berada di posisi yang tidak berakar di dalam Kristus, ada kalanya kita menjadi kecewa. Ada kalanya kita menjadi putus asa. Kenapa? Karena akar pohon itu, ya, seperti akar pohon itu, dia berakarnya keliru. Dia berakarnya salah. Contoh, kita mau melayani Tuhan, kita mau ke gereja, kita punya karunia, kita punya panggilan dalam pelayanan. Tetapi kita berakarnya pada apa?
mungkin pada kesuksesan, mungkin pada ketenaran. Bukan kita berakar karena apa? Wow, ada banyak follower saya kalau kita yang melayani Tuhan. Sehingga pada satu ketika Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu pergi, atau kita yang melayani Tuhan dikecewakan oleh manusia, akan membuat apa? Akar itu menjadi mati dan membuat pandangan kita tentang Tuhan, tentang kita melayani Tuhan, jadi kecewa. Karena apa? Mengakar pada follower, mengakar kepada popularitas dan sebagainya, mengakar kehidupan kerohanian kita dengan apa? Dengan sesuatu yang fana. Mungkin kita yang saat ini, Bapak Ibu Saudara, hanya jemaat, beribadah, pelayan Tuhan, kita ikut-ikutan ke gereja. Wow, gerejanya keren, hamba Tuhannya keren, punya karunia, iya kan? Kita lihat kegiatan-kegiatan kerohaniannya sangat banyak, pengajaran-pengajaran kerohaniannya sangat bagus. Tapi satu ketika kita melihat, mungkin Bapak Ibu Saudara yang berjemaat, yang jadi jemaat saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara melihat hamba Tuhannya jatuh atau ambil sebuah keputusan yang salah, sehingga membuat apa? Anda bisa menjadi mundur. Karena apa? Anda melihat manusia, kerohanianmu muncul, engkau mau datang ke gereja, engkau mau melayani Tuhan, karena engkau melihat sosok mungkin hamba Tuhan atau temanmu yang pertama kali mengajak engkau ke gereja, mereka pada satu saat mereka jatuh, dan ketika akarmu kepada berakar dengan mereka, maka engkau pun pelan-pelan akan berkata apa? Wah, saya gak mau ke gereja lagi, saya gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, saya gak mau Yesus-Yesusan lagi. Nah, ada seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika manusia ketemu dengan manusia, dengan sahabatnya yang lain, ya, yang tadinya rohaninya aktif, kerohaniannya aktif, pada satu ketika mereka diizinkan mungkin, atau memang mereka jatuh dalam kondisi yang fatal, sehingga membuat kita apa? Ah, orang itu munafik ya. Kita mudah berkata demikian. Akhirnya apa? Rohani kita jadi lemah. Roh kita jadi lemah. Kita jadi apa? Jadi malas, Bapak Ibu Saudara, mau datang ke gereja lagi. Nah, inilah sesuatu yang salah. Kalau kita mau berakar, kata firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Sehingga apa? Kalau kita lihat sebuah akar pohon, Bapak Ibu Saudara, akar pohon itu dia tertanam jauh di dalam tanah. Keadaan bumi kalau kita lihat ya, bisa aja ada yang namanya fenomena alam. Mungkin ada banjir, mungkin ada gempa bumi, mungkin ada angin puting beliung, ya. Mungkin ada bencana alam yang lainnya. Beberapa waktu lalu kami pernah pelayanan ke sebuah kota di NTT, Kota Kupang. Waktu itu kota itu sebelum kami datang, kota itu sudah dihantam oleh badai angin seroja, kalau tidak salah, ya, badai seroja. Saya melihat ada banyak pohon-pohon yang tumbang, patah, ya, oleh sebab bencana alam itu. Tapi kita lihat, sekalipun pohon itu patah, ketika akar pohon itu jauh ke dalam tanah sana, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi sekarang? Mulai muncul tunas-tunas yang baru, ya. Sekalipun mungkin batangnya yang tinggi, ya, patah, habis, dipotong-potong sama orang, ya, dibersihkan, dipotong begitu. Kalau pohon itu akarnya baik, jauh ke dalam, sampai ke dalam bumi sana, sampai kena sumber mata air, sekalipun ada badai, pohon itu akan tetap bisa bertunas, bisa tumbuh dan bisa hidup lagi. Nah, inilah pentingnya. Ketika mungkin kita melihat orang-orang di sekitar, atau pemimpin rohani, atau kakak rohani kita yang mungkin, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan izinkan mereka jatuh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan kita melihat sebuah fenomena mereka meninggalkan Tuhan dan sebagainya, yang tadinya baik tiba-tiba jadi berubah. Sekalipun ada badai seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya akar yang kuat di dalam Tuhan, tidak mungkin apa? Engkau tidak mungkin mundur, engkau tidak mungkin mati rohanimu. Haleluya. Nah, kita lihat pertama tentang ciri benih yang baik dan super premium, saya katakan. Benih itu dapat berakar. Berbicara mengenai kerohanian, maka akar kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Berakar kuat berarti iman kita telah teguh dibangun di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga menjadi kuat berjalan bersama Tuhan walaupun melewati segala masalah bahkan badai. Yang tersisa setelah badai datang itu apa, saudara? Adalah akar. Makanya fokus kita fokus pada yang tidak terlihat. Kenapa? Jauh lebih besar daripada yang terlihat. Berakar kuat, Bapak saudara, tertanam dalam gereja-gereja lokalmu, itu menjadi fokus setiap kita. Itu harus menjadi fokus setiap kita. Jangan pindah-pindah. Tetap berakar. Amin. Oke, kita lihat poin yang kedua. Ciri benih yang baik yang kedua, yaitu benih yang dapat tumbuh di segala musim. Kita kembali ke Markus pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang keenam, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, benih yang kita maui, Bapak Saudara, benih yang Tuhan mau adalah benih yang dapat tumbuh di segala musim. Kita ini adalah benih ilahi. Seringkali kita mengukur setiap kita, Bapak Saudara, saya akan bisa tumbuh, kerohanian saya akan bisa tumbuh kalau kondisi hidup saya baik-baik aja. Suami saya baik, istri saya baik, anak saya baik, keuangan saya baik, kami diberkati dan sebagainya. Tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada persoalan, tidak ada hutang mungkin. Baru kita berkata sama Tuhan, kalau kondisi saya seperti itu Tuhan, saya bisa fokus cari Tuhan, saya bisa fokus melayani Tuhan, saya bisa fokus beribadah. Bapak ibu saudara, kita lihat Alkitab ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Ya, hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bapak ibu saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Benih ini, ada dua jenis benih yang kita lihat di sini ya. Kalau benih itu dapat tumbuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, yang dirawat, ya. Mungkin Bapak Ibu, ya, sahabat Iktus hari ini mungkin ada yang senang bertani, ya, yang sedang bertani pasti jauh lebih paham. Kita lanjutkan. Kalau benih itu hanya bisa tumbuh di tanah yang subur, di cuaca yang baik, ya kan, diairin, dikasih bedengan begitu ya, ada air, disiram terus. Benih itu bisa tumbuh. Saya mau katakan apa? Benih itu bukan benih premium, itu bukan benih super. Kenapa? Karena tanahnya udah memang bagus. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena cuacanya udah memang bagus. Benih jelek pun ditanam di tanah yang bagus, dia bisa tumbuh. Ya kan? Benih yang biasa-biasa mungkin kita beli benih dengan harga yang murah. Harganya biasa-biasa aja tetapi apa? Bisa tumbuh karena tanahnya bagus. Nah, yang Tuhan cari adalah jadilah benih yang sekalipun Bapak Ibu Saudara seperti di ayat yang keempat, ditabur di pinggir jalan, ditabur di tanah yang berbatu-batu, ditabur di padang semak duri. Ya kan? Kalau benih itu masih tetap tumbuh, berarti itu adalah benih yang baik. Itu artinya apa? Benih yang sangat premium. Kenapa? Di tanah yang tipis dia bisa hidup, dia bisa bertumbuh dengan baik. Di tanah kering dia bisa hidup. Amin. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini bahwa sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah benih yang premium. Sekalipun mungkin kondisimu saat ini berada di musim yang sangat gak baik, kondisi keluarga, keadaan ekonomi yang turun, sekalipun engkau berada dalam kondisi itu, saudara, kalau engkau benih yang baik, yang berakar di dalam Tuhan, engkau gak mati, engkau masih tetap bisa cari Tuhan, engkau masih bisa tumbuh, engkau masih bisa hidup. Itulah benih yang baik. Itulah benih yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau sekarang misalnya kita adalah seorang petani, ya, kita mau tanam sebuah tanaman, sebuah buah, sebuah benih yang baik ya. Pasti kita apa? Cari
beli di toko, benihnya yang apa? Sekalipun harga mahal enggak apa-apa, tetapi kalau ditanam bisa menghasilkan buah. Betul? Jadi kita enggak buang-buang waktu, enggak buang-buang tenaga, enggak buang-buang duit untuk kita mengerjakan sesuatu yang enggak berhasil. Kita pengennya berhasil. Oleh sebab itu kita bilang sama tokonya, saya mau beli benih yang terbaik. Itulah benih yang terbaik yang bisa hidup di segala musim. Amin. Kita adalah benih yang terbaik, kita adalah benih ilahi. Kita ini, Bapak Ibu Saudara, tetap bisa terkoneksi dengan Tuhan. Sekalipun kondisi keluargamu gak baik-baik aja, sekalipun engkau banyak masalah, sekalipun himpitan ada atas hidupmu, amin, engkau masih bisa cari Tuhan. Engkau masih bisa tetap hidup, yaitu sahabat Ikhtus yang dikasihi oleh Tuhan siang hari ini. Haleluya. Mari kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hasilnya, Bapak Saudara, kita dapat memberikan buah yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah hari ini kita didapati Tuhan benih yang siap tumbuh di segala musim, benih yang dapat tumbuh di segala keadaan, bukan hanya di tempat yang subur, bukan hanya di tanah yang subur, tetapi di segala musim. Yang percaya katakan amin.

kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau menciptakan setiap kami. Engkau menjadikan setiap kami adalah benih yang super premium. Beri kekuatan buat setiap kami saat ini. Mungkin kondisi saat ini Tuhan, kami seperti benih yang terhimpit. Tapi kami mau katakan dalam nama Yesus, sekalipun tanahnya tipis, sekalipun kami seperti benih yang ditabur di tempat bebatuan dan semak duri, kami perkatakan saat ini ada kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus menguatkan setiap kami. Kami mau bangkit. Kami mau bangkit. Kami mau bangkit. Sebab apa? Sebab kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Sekalipun kami ditanam di tanah yang tipis, yang kering, Tuhan yang pelihara kami. Sehingga benih itu dapat tumbuh. Sekalipun saat ini kami seperti ditabur di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang penuh dengan semak duri, kami tetap tumbuh karena Tuhan sendiri yang memelihara setiap kami. Peliharalah seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman memuatkan kami saat ini. Hidup kami diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya Pastor Abraham Irwan dari IFLC Semarang mengucapkan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. God bless.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, halo, halo. Selamat siang. Selamat bertemu lagi bersama Eri siang hari ini. Siang yang sangat dinantilah sahabat semuanya, karena sahabat itu akan menikmati istirahat siang. Ya, kita berjumpa dalam info etalase untuk edisi hari ini ya. Beberapa informasi sahabat bisa simak setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, saya ucapkan selamat menikmati istirahat siang. Semoga saja siang hari ini sahabat bisa kembali pulih dengan energi yang baru. Ya, jangan lupa diucapkan selamat beristirahat siang, selamat menikmati santap siang Anda di tempat masing-masing. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, sahabat sekalian yang masih gabung dalam Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah, sahabat sekalian, informasi yang berikutnya saya bagikan ke ruang Anda, sahabat itu bisa mengikuti ibadah on air yang disiarkan radio itu setiap hari Minggu. Pada pukul 9 akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Sedangkan ibadah petang hari pukul 18 dilayani GKM Gloria Patri dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Jadi sahabat itu bisa stay tune untuk mengikuti ibadah meski sahabat berada di luar sehingga bisa mengikuti ibadah lewat Radio Ictus. Masih menemani sahabat semuanya siang hari ini. Nah, sahabat itu, kalau sahabat itu masih sering menatap layar, jangan lupa istirahatkan mata Anda dengan metode 20-20-20 untuk menjaga kesehatan mata saat bekerja di depan layar. Kalaupun saat ini masih harus menatap layar, silakan sahabat itu metode 20-20-20 untuk menjaga kesehatan mata. Metode ini sangat membantu mengurangi ketegangan mata, mata kering, kemudian juga penglihatan kabur, dan kelelahan akibat terlalu lama menatap komputer, ponsel, atau tablet. Sahabat sekalian, jangan lupa untuk sering berkedip, atur pencahayaan ruangan dengan baik. Metode 20-20, setiap 20 menit, lihat sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, sahabat sekalian, selamat menikmati istirahat siang Anda.

0: Ner, kemarin posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Info Etalase hari ini saya ucapkan selamat menikmati istirahat siang, karena istirahat siang ini dapat memberikan berbagai manfaat. Ya, ini dilakukan dengan durasi yang sangat tepat ya. Mungkin bisa dilakukan 10 hingga 30 menit. Dengan beristirahat siang itu bisa meningkatkan konsentrasi, fokus, sehingga lebih produktif saat kembali bekerja atau belajar. Bisa juga dengan mengurangi rasa lelah dan kantuk, terutama jika kurang tidur pada malam hari loh sahabat Itus ya. Bisa juga meningkatkan daya ingat dan membantu otak memproses informasi yang telah dipelajari. Kemudian memperbaiki suasana hati ya, sehingga sahabat merasa lebih segar, lebih mudah menghadapi stres. Yang pasti juga bisa meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi resiko melakukan kesalahan, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan perhatian tinggi. Nah sahabat sekalian, selamat beristirahat, juga selamat menikmati santap siang bersama dengan keluarga Anda.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
4: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
5: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, sahabat itu, bagi sahabat itu yang sudah sering menggunakan minyak mor, nah, bagi sahabat itu yang mau membeli kembali, jangan sampai kehabisan di rumah, segera saja datang langsung ke Radio Iktus untuk mendapatkan minyak mor, minyak oles yang baik untuk dioleskan di tempat yang sakit karena kena panas, luka, bisa dengan cara mengoleskan minyak mor. Silahkan sahabat sekalian datang langsung sambil berkunjung ke Radio Iktus di Jalan Mukasela 4 nomor 9 Semarang ya. Bisa juga membeli selain minyak mor ada Bio-L untuk pembersih bau, menghilangkan bau, dan juga sahabat Iktus bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya bila sahabat Iktus ingin mempromosikan usaha Anda. Silakan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat sekalian, demikian informasi untuk siang hari ini. Sekali lagi untuk sahabat Iktus yang mau bergabung dalam info etalase atau membutuhkan minyak mor, Bio-L dan juga Alkitab, semua ada di Radio Iktus. Silahkan hubungi di 081-745-0596. Baik, sekali lagi terima kasih buat sahabat semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat, dan kembali beraktivitas. Tuhan memberkati.

beberapa informasi untuk siang hari ini. Sahabat semuanya, beberapa informasi sudah saya bagikan ke ruangan Anda. Sekali lagi untuk sahabat itu yang mau bergabung dalam info etalase, silahkan bisa hubungi di 081-745-0596. Jangan lupa sahabat itu follow IG-nya Iktus di Iktus FM. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

The Station of Salvation 95.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selain itu coba lagi di program Happy Oriental Time Tong Kwang Pala Sekwang ya di hari Sabtu Sing Ciliu Itien to Santien. Dan tentu saja di program Happy Oriental Time ini di 96.5 FM adalah di hari Kamis dan hari Sabtu. Kamis jam 1 sampai jam 3, Sabtu juga 1 sampai jam 3 ya. Sing Jisu He Sing Ciliu Itien to Santien. Oke, bersama itu yang luar biasa di siang hari ini, tetap semangat, Tuhan selalu berkati kita semuanya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, buat sahabat itu ya, kita akan dengarkan satu lagu buat sahabat itu, Tuhan Mulialah dari I Am Doubt. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time to Awal Sekuang ya. Tadi lagunya begitu luar biasa ya, lagu pujian. Dimana kasih Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya, dan kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita semuanya. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menjauh dari Tuhan, karena kehidupan itu, kekuatan kehidupan itu ada di tangan Tuhan ya. Jadi kita harus mendekat pada Tuhan dan setiap hari berdoa tawakal ya. Metian tawakal ya, tentu saja di pagi hari, supaya ada ketenangan dan dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Baik, sahabat itu di siang hari ini saya juga salam-salam buat sahabat itu ya, di mana buat sahabat itu yang ingin chat juga boleh ya, bisa di 081745 0596, link Pak Yauci Seuling Uciuliu ya, silakan. Atau buat sahabat itu yang mau telepon on air boleh di 024-833-611. Link also Pak Sanyo Sanliu Yau Yau ya. Jadi silakan buat sahabat itu ya, supaya kita bisa reunian ya di hari Sabtu siang-siang seperti ini ya, dan menyenangkan weekend ya, tentu saja sing jiliu ini menyenangkan ya. Baik, di siang hari ini saya juga salam buat Pak Gatot, Pak Catur, dan Pak Lim Yudi Setiawan. Hai, apa kabar? Saya menyapa juga buat Ibu Indah Wahyu, Bapak Joko Hidayat, Ibu Beng Trivina atau Bu Mika. Halo, halo, halo, halo. Saya sapa juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, hai, dan Ibu Yustina. Buat sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso, halo. Buat Ibu Lani Rejo Sari Gumuk dan juga Ibu Lani. Juga buat Ibu Ruth dan Bapak Last

Lastio di Tegasari. Halo Pak Lastio. Ya, chatnya ditunggu Pak ya. Lagunya apa yang mau diminta ya. Juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli dan juga Bapak Ragil Pranoto, Ibu Ragil Pranoto di Pekuden, dan juga buat keluarga Legowo dan juga buat Ibu Sukma. Halo. Buat sahabat Aryo Seto, apa kabar? Sahabat Naomi Sinta Pasila, hai. Buat Ibu Sri Haliningse di Tanah Mas, apa kabarnya? Ya, selalu semangat ya. Buat Ibu Esti Cahyaningse dan Bapak Bobi Hartono, halo, halo, halo, halo. Buat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina, hai. Buat Ibu Wijayanti, tetap semangat Bu ya, biar dagangnya cepat habis, laris ya, di Raden Patah ya. Dan juga buat sahabat Ruda Mayanti dan sahabat Cindy Febrina. Juga buat Ibu Tri Indrayani di Plewan dan juga Ibu Sri Sukirman. Hai, buat Ibu Lani, buat Ibu Helen Menor di Gubuk Pulau Dadi dan juga buat Bapak Miono. Halo, halo, halo, halo. Ya, selamat beraktivitas semuanya di siang hari ini ya. Dan juga buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Hai. Buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan Ibu Debora Budi Agung. Dan juga buat Ibu Erni Kristian dan sahabat Susanti. Ya, senang ya kalau kita bisa menyapa. Karena hari ini hari yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Baik, sampai itu sambil menikmati suasana siang. Dan sambil menikmati suasana di rumah yang ceria. Dan juga mungkin yang masih bekerja, suasana kantor yang penuh dengan damai, sejahtera. Dan juga mungkin yang masih di perjalanan, suasana di jalan, udara panas, tapi hati tetap sejuk ya. Apalagi mendengarkan di radio itu 96.5 FM ya, biar kita ada ketenangan dan damai, sejahtera. Oke, sebuah lagu buat sahabat itu sih ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 00181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, seperti itu masih di program Happy Oriental Time Tunggu Awal Kesewang ya. Dan di siang hari ini sudah ada chat masuk dari Pak Yahya Panggih. Yo, selamat siang Bapak. Sukacita terus ya, selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa buat Bapak Yahya Panggih dan keluarga. Baik, ini chatnya adalah Shalom. Selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas dan semangat ya. Minta lagu ya, mengfute Jisun ya, mengfute Jisun ya. Jadi, berkat anak cucu oleh Helen Perena. Oke, salamnya untuk Pak Ragil, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Joko S, Pak Daniel Ongbun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Yohanes, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Liokwa, Bu Deborah, Diah, Bu Yunani, Bu Heni, S, Bu Marfuah, dan Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, dan Bu Sukma. Dan sahabat-sahabatku pencinta siaran radio itu, terima kasih Pak Ragil dan berkati. Makasih ya Pak Yahya Panggih, semangat ya. Dan saya senang banget ini ya, semangat banget buat kita semuanya. Dan lagunya itu luar biasa ya. Sebuah lagu yang berjudul Mengfute Jisun ya. Dimana tentu saja karena kasih Tuhan ya, bukan saja yang percaya diberkati, tapi sampai kepada anak cucunya. Ini luar biasa ya. Jadi mendekatlah pada Tuhan dan bersyukurlah pada Tuhan. Selalu bersyukur dalam kehidupan ini ya, karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mencintai kita semuanya. Baik, untuk sahabat-sahabatku yang terkasih ya, sahabat radio itu sih ya, wow, ini langsung nyusul ini Pak Lastio ya. Oke, baik, Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Thank you Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Ya, minta lagunya Shall We. Wow. Ya, kalau Shall We ini lagunya ceria sekali ya, karena memang kehidupan harus seperti itu ya. Kalau ceria berarti berkatnya akan melimpah ya. Tapi kalau enggak ceria, penyakitnya yang datang ya kan. Jadi pilih mana? Wow, pilih ceria dong ya. Dan salamnya buat Ibu Suparman di Geno Perbalan, Ibu Rini, Bu Kristiani, Bu Emi dan Maria di Jalan Badak ya. Dan juga Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Panggi, Mas Nur Salim di Jepara. Hai Jepara ya. Dan juga buat Mbak Suminah di Cindi Dalam. Juga buat Ibu Kristin, Mbak Putri, adik Friska, Ci Deborah dan kru Itus. Dan pendengar setia radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, selamat bertugas dan berkati. Makasih Pak Lastio. Pak Lastio ini luar biasa ya, selalu memberikan semangat buat semuanya ya. Bukan saja untuk Ragil tapi untuk semua pendengar Itus ya. Pendengar Itus itu luar biasa. Dan pendengar itu situ, wow, keren sekali ya. Tuhan selalu menjaga dalam kehidupannya. Oke. Ya. Showy, oke, saya carikan ya. Oke, udah ketemu showy-nya. Ya, saya juga salam buat Ibu Ibelda Karuniawati, apa kabarnya? Buat sahabat Inawati dan Ibu Susanto, hai! Buat Ibu Novita Devi Sugito dan Ibu Megawati, Bapak Nyuwitono, halo, halo, halo, halo, halo, sukses selalu. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Indar dan juga Ibu Marfuah, halo Ibu Marfuah. Dan juga buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati, hai. Buat Pak Edi, buat Ibu Arianti, buat Bapak Timotius Jumari. Dan juga buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Buat Bapak Sharon Prasastio dan sahabat Wira Prasetyo.
Dan juga buat sahabat Mika Handoko dan Ibu Tan Hananta Putra. Sorry, untuk Pak Tan Hananta Putra ya. Dan Ibu Sohtan Siang Luan ya. Dan juga buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Dili Budi Santoso. Juga buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Kusbandia Banyumani dan Ibu Budi Astono, apa kabar? Buat Oma Charlie, halo. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kuisin, hai. Buat sahabat Ling Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan, apa kabarnya? Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Okoin. Dan juga Bapak Gianto dan sahabat Yuvika Devi, halo. Buat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto, buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, apa kabar? Dan buat Bapak Gunawan Wijaya, halo, halo, halo. Buat Ibu Esterwati Adiwidya dan Bapak Nugro Budi Cahyo. Juga Bapak Daniel Kus Minarso dan Bapak Bambang Priambodo, hai. Ya, senang banget ya kalau bisa menyapa-nyapa, karena kita harus saling menguatkan dan saling memberkati ya dengan suasana yang indah. Berkat bukan hanya terima uang, tetapi berkat itu juga membuat suasana kita indah sekali dan membuat kita sehat. Itu berkat dari Tuhan juga ya, jadi berkat itu luar biasa. Baik, sahabat, itu siang luar biasa di siang hari ini. Kembali saya putarkan ya lagu permintaan dari Pak Yahya Panggih ya, sebuah lagu berkat anak cucu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Baik, sebagai itu sebuah lagu dari Showy ya. Lagu ini luar biasa, menggambarkan tentang sukacita dan kebahagiaan. Ya, seorang anak kecil yang begitu cantik dan mereka begitu ceria. Tentu saja kehidupan memang harus dibuat seperti itu ya, karena kehidupan kalau kita buat ceria, tentu saja hati kita akan semakin nyaman dan juga pikiran kita tenang ya, karena luar biasa. Tadi sebuah lagu Showy ya. Ya, semoga lagu-lagu ini membuat kita semangat ya. Oke, baik, berikutnya saya juga salam-salam menyapa ya buat sahabat Trisiana Watiwit dan juga buat Ibu Ana Pinastika dan sahabat Firdos Puji, juga sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro. Juga buat Ibu Tin Indrayani. Sahabat itu senang ya kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita menjadi semangat dan bangkit ya dari satu kecapean ya. Kadang-kadang kan kita aduh gimana ya, tapi begitu mendengarkan lagu-lagu yang luar biasa, Showy begitu ya. Wow, anak kecil aja bisa membuat bahagia dan membuat suasana kanan kiri jadi sukacita ya. Wow, berarti kita ini harus seperti itu ya supaya kehidupan itu terasa berwarna indah sekali dan kehidupan itu terasa nyaman ya. Kalau kita mengeluh, kalau kita ya putus asa, yang terjadi bahwa kehidupan itu seakan-akan gelap ya, seakan-akan tidak ada. Wow, tapi yang jelas kehidupan itu memang harus diwarnai dari pikiran kita sendiri supaya kita bisa menjadi orang yang menyenangkan di dalam kehidupan ini. Baik, sahabat itu, kembali Ragil juga akan hadirkan lagu buat sahabat itu ya di sore hari ini. Ya sudah sore ya, sudah hari ini banyak sekali lagu yang sudah Ragil siapkan ya. Ada Chen Jing Chen Ai, ini juga menceritakan tentang cinta. Ada juga, okay, ini ada telepon masuk. Wei ni hao, halo.
1: Bu An, selamat siang.
0: Siang, Pak Agus.
1: Ya betul, ratus.
0: 100 ya, gimana Pak Agus?
1: Tengah sawah, memang betul tidak salah.
0: Kenapa?
1: Kuntul di tengah sawah, memang betul tidak salah.
0: Iya, kuntul di tengah sawah ya. Cari makan kuntulnya di sana ya Pak. Gimana Pak Agus?
1: Mau salam-salam ya?
0: Boleh.
1: Buat Daniel Lumbun, Ibu Rini, Yang Ning yang di Kuala Mas, Pak Yaya Panggi, Bu Deberadia, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar, Pak Lasetyo. Sudah naik belum, Mas?
0: Sudah tadi, sudah.
1: Iya. Ya. Pak Lasetyo, terus sama Pak Suparman di Milu Perbayan, terus Pak Suparmin, terus Bu apa itu Mas Fuah di Telogosari, selamat datang. Terus Bu Jayanti, dan semuanya saja Mas ya.
0: Oke, lagunya apa? Lagunya apa?
1: Anu, Ye Liang Tai.
0: Oh, Ye Liang Tai.
1: Ya, buat Mas Ragil.
0: Ya.
1: Ya selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Salam.
0: Shalom.
1: Ini. Cayu.
0: Cayu. Ya, cayu itu semangat ya. Semangat. Ya, kalau kita di beritahu suruh semangat tuh kan rasanya enak banget ya. Jadi kehidupan itu rasanya menyenangkan. Karena disuruh semangat. Ya buat sahabat itu ya, tadi sebalik permintaan Ye Liang Tai dan di sore hari ini saya putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Baik, sahabat, sore hari ini Rahil berpamitan dan sekali lagi saya doakan buat seluruh pendengar itu semangat, semuanya sehat dan semua diberkati oleh Tuhan, rezeki tambah lancar. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Jadi Kecil di Hadapan Allah yang berdasarkan Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Lukas 10 ayat 21. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kapan terakhir saudara bertemu orang yang pintar, tetapi sulit diajak bicara? Mereka seperti tahu segalanya, tetapi percakapannya tidak terhubung dengan keseharian kehidupan. Bandingkan dengan orang yang mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi hatinya terbuka dan mau belajar. Bersama orang seperti ini, gagasan dapat saling dipertajam dan saling melengkapi. Mungkin demikianlah cara Allah menyapa dunia. Allah menyatakan dirinya bukan kepada mereka yang sombong secara intelektual, melainkan kepada orang yang rendah hati, percaya, dan mau menerima. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Yesus bersuka cita karena rencana kasih Bapa yang menyelamatkan digenapi melalui dirinya. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa. Inilah kabar baik siapapun, dari golongan apapun, dapat mengenal Allah melalui Yesus. Asalkan hatinya terbuka, rendah hati, dan mau percaya. Roh Kudus akan menolong kita untuk terus belajar rendah hati. Mulailah hari dengan ucapan syukur dan penyerahan diri kepada pemeliharaan Allah. Dalam percakapan sehari-hari, utamakan mendengar sebelum menjawab. Saat membaca Alkitab, dengarkanlah suara Tuhan, bukan mencari pembenaran diri. Akuilah kelemahan dan jangan berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, sekalipun tidak ada yang melihat. Jadilah kecil di hadapan Tuhan setiap hari. Percayalah, kita akan mengalami sukacita besar di dalam Roh Kudus. Refleksi hari ini mengatakan, apa saja bentuk nyata dari kesediaan diri kita menjadi kecil di hadapan Tuhan?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Sambatiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

perhiasan kepala ganti abu duka cita, dan minyak untuk pesta ganti kain kabung. Hari ini dengan iman kita percaya Tuhan gantikan duka cita air mata dengan sukacita yang melimpah.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Tulisan ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karang Saru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
5: Pastikan Anda bersama kami di 96.5

terus kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 28 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Famahato Sandroto. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Antonius Yulianto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Nehemia Sulstianto. Kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Gunawan Susanto. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi dilayani Mr. Stuart Quirt dari STT Simpson, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Emeritus Nathanael Channing. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang. Kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Moses David dari GKMI Kudus. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Daniel Kalistia Budi. GKI Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Helen Aramada. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro. Kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana, Jalan Nias 1 nomor 3 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi. Kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Ibu Deborah Laniwati. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani PDP Johan Immanuel Prayitno. GSCA Antiokhia Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang. Kebaktian pukul 7.30 dan pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Kevin Sugianto. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dilayani Evangelis DS Riahulu dalam bahasa Mandarin. Dan disiarkan melalui Radio Itu 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion, Cabang Plamongan, Tempat Ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1, nomor 6, Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Evangelis DS Ria Hulu. Sahabat Iktus, masih di Info Warta Mimbar untuk hari ini. Sebelum kami sampaikan informasi selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Yul, Yul,
1: eh turukan bapak. Bu, bu, wah panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh bu.
4: Loh bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah bune, ojo jadul gitu toh bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Info Warta Mimbar kembali kami sampaikan untuk ibadah Minggu 5 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore, dilayani Pendeta Yulianto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jackson Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A 12 Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Bapak Gideon Mucianto. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Harun Junaidi. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang Tempat Ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pukul 9.30 dilayani Ibu Dian Permanasari. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Saya Pendeta Niko Agusta, renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Budiman dengan judul Ketika Mengalami Pencobaan, yang didasarkan pada surat 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-13. Sobat muda, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, karuniakanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami beroleh pengertian dan juga keberanian untuk melakukan firman itu di dalam hidup kami. Berbicaralah dan sapalah kami ya Allah, di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, yang akan menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sahabat muda, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk pilihan antara yang benar dan yang salah. Namun di dalam pertempuran batin tersebut, kita tidak sendirian. Setiap langkah kita diiringi oleh kasih dan belas kasih Tuhan. Perjalanan Israel melintasi padang gurun disertai oleh Allah yang setia, yang menuntun langkah-langkah mereka dengan hikmat-Nya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Setiap ujian, godaan, dan kemenangan menjadi kesempatan bagi kita untuk merasakan kehadiran-Nya yang tak tergantikan. Terkadang kita cenderung melupakan janji Tuhan ketika menghadapi cobaan. Setiap cobaan adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam menghadapi setiap godaan, kita diingatkan untuk mengandalkannya sepenuhnya serta menyerahkan diri kita kepada-Nya yang memiliki kebijaksanaan dan kasih yang tak terbatas. Di dalam Dia, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala hal. Sobat muda, kita perlu berjalan dengan kebijaksanaan rohani dan mengingat janji-janji-Nya yang setia. Ketika kita berada dalam pergumulan, kita perlu melihat berbagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Dengan penuh keyakinan, kita dapat berjalan dengan penuh sukacita karena mengetahui bahwa Allah hadir di setiap langkah kita dan menguatkan kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur karena Engkau selalu menemani perjalanan hidup kami. Mulai hari ini, kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada pertolongan-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, bahwa dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rema firman pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

teman-teman akan menemani Zoomer semua dalam acara Zoom atau Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, nah hari ini hari Sabtu. Oke, nah weekendnya Zoomers pada kemana nih? Ada gak yang hari ini janjian nih buat nonton sama temennya, mungkin jalan-jalan ngafe cantik gitu ya? Di kota Semarang ada kafe-kafe baru gak? Boleh dong kalau misal ada kafe baru gitu ya, boleh dong diajakin. Enggak, bercanda ya. Oke, apapun aktivitas Zoomers hari ini ya, mungkin yang lagi pada perjalanan di luar nih, mumpung hari Sabtu kan, hati-hati di jalan Zoomers ya, pokoknya tetap kita harus menjaga keselamatan nomor satu. Selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 7:30 malam, Maxen di sini akan menemani dan akan memutarkan lagu-lagu pilihan, serta kita akan membahas sebuah topik yang menarik untuk dibahas pastinya. Nah untuk itu, buat Zoomer semua yang mau titip-titip salam atau yang mau request lagu, boleh banget lo bergabung bersama di WhatsApp kami di 0817450596. Oke, Maxen ulangin ya. Bergabung aja di WhatsApp kami ya, buat Zoomers yang mau request lagu atau tip salam, boleh banget untuk menghubungi WhatsApp kami di 0817450596. Nah, buat Zoomers semua, jangan lupa untuk follow juga Instagram kami di @itusfm. Dan buat Zoomers atau sahabat Iktus yang belum bisa terjangkau oleh antena kami ya, karena kami juga antenanya sedang dalam masa perbaikan website, lewat website kami ya di www.iktusfm.com, itu kita bisa ya untuk mendengarkan 96.5 FM Iktus sahabat Anda melalui live streaming tanpa henti. Aduh, cakep banget ya teknologi sekarang. Oke, okay, untuk membuka sesi Zona Orang-Orang Muda kita hari ini, oke, okay, ada satu lagu pembuka dari Dewi. Dewi, enggak. Oke, okay, ini namanya, nama penyanyinya Dewi Guna gitu ya, dengan judul lagu Kau Bagian Yang Terindah. Stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda dalam acara kesayangan kita semua, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Okay, nah tadi kita udah mendengarkan lagu dari Ghea Indrawari, Rasa Cinta Ini gitu ya. Betulnya ngomongin soal cinta, cinta itu tuh sifatnya universal ya. Jadi kayak gak melulu kok cinta itu terhadap sepasang kekasih gitu ya. Tapi cinta itu sifatnya universal. Orang tua ke anak, kita ke teman gitu ya, kita ke orang tua atau kita ke sahabat itu juga bagian dari cinta. Nah tapi kita gak mau bahas cinta-cintaan. Boleh sih ngebahas itu, tapi tersirat ya hari ini ya. Karena hari ini kita mau bahas tentang, pernah gak sih Zoomers ngerasa kayak kenapa ya waktu itu tuh kerasanya tuh cepet banget gitu ya. Dan kayak misalnya, ini misalnya kan, Maxen kan usianya 24 ya, remaja gitu ya, remaja akhir gitu. Cuman kadang kerasa kayak kok cepet banget ya udah 24 gitu loh. Kayaknya kemarin baru 17 gak sih, kayak kenapa nih udah 24 aja nih. Cuman rasa-rasanya tuh kayak cepet banget gitu waktu berlalu. Bahkan gak cuman itu nih, hal yang sesederhana kayak, Zoomers ngerasa gak sih kalau ini dari bulan Juni kan? Ini dari bulan Juni, padahal kayaknya baru aja kemarin kita ngerayain Natal dan Tahun Baru gitu ya. Tapi ini kita sudah di pertengahan tahun gitu ya kan? Nah ada gak gerejanya yang udah mulai persiapan Natal? Karena kalau di TikTok-TikTok kayak banyak gak sih gereja-gereja atau mungkin persekutuan-persekutuan gitu ya yang sudah menyiapkan persiapan untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kalau Zoomers ngerasa gak sih kalau ini udah di pertengahan tahun, bahkan udah di bulan Juli loh. Wow, okay. Nah, hari ini kita bahas tentang ketika Zoomers merasa waktu berjalan cepat, itu sebenarnya kenapa sih? Okay, nah dari Alo Dokter ya, kita bisa belajar bahwa ketika kita merasa waktu itu berjalan cepat, itu karena rutinitas kita yang monoton atau otak kurang memproses informasi baru. Atau mungkin karena kita hanya terlalu terfokus pada satu kejadian tertentu, sehingga otak kita nih kayak kekurangan informasi baru untuk disimpan. Mungkin gitu kali ya. Nah, supaya hari-hari kita merasa lebih bermakna hari demi harinya, dan waktu bisa lebih melambat, coba sejenak untuk melatih mindfulness atau fokus pada aktivitas yang sedang kita lakukan dan nikmati setiap detailnya. Oh, so deep. Nah, ada beberapa alasan psikologis kenapa waktu itu terasa terbang gitu aja gitu. Yang pertama adalah minimnya pengalaman baru. Okay. Saat kita sibuk dengan rutinitas harian yang itu-itu aja gitu ya, otak itu tidak perlu bekerja keras merekam memori baru. Okay. Minimnya penanda kejadian itu membuat ingatan menjadi lebih samar dan terasa singkat. Okay. Nah, mungkin itu dia kali ya, suatu alasan. Mungkin kalau misalnya kita lagi ngerjain skripsi gitu ya, yang tiap hari ngerjain skripsi aja, karena saya kayak, kok cepet banget sih ini udah bulan ini gitu ya kan? Kayak sebulan itu gak kerasa gitu, ternyata sebulan aja nih udah skripsinya belum kelar ya. Oke, yang kedua adalah penambahan usia. Nah, ini seru nih kayaknya nih. Seiring bertambahnya usia gitu ya, pengalaman yang benar-benar baru menjadi lebih jarang dibandingkan masa kanak-kanak. Oh, sehingga persepsi waktu terasa lebih cepat. Iya sih, kayak ini 24 nih ya kan, usia saya 24 gitu, usia aku 24. Rasanya tuh kayak baru kemarin loh 17 tahun gitu loh, baru kemarin aku jadi maba. Ya udah lulus aja sekarang. Rasanya pengen balik gitu ya ke 4 tahun yang lalu gitu. Tapi ya apa boleh buat ya, masa lalu biarlah menjadi masa lalu dan menjadi kenangan, dan selamat datang masa depan. Okay, dan yang ketiga adalah fokus penuh. Nah, ternyata ketika kita terlalu fokus pada satu hal gitu ya yang terlalu disukai, atau beban kerja yang sangat padat,
pikiran kita akan sepenuhnya terserap pada kegiatan tersebut dan berhenti melacak waktu. Oke, jadi kita ketika senang atau susah juga harapannya kita otak kita bisa saling menetralisir ya. Jadi kayak seadanya aja, gak usah terlalu berlebih gitu ya, happy maupun sedihnya gitu ya. Supaya kita ngerasa waktu ini tuh kayak gak terlalu cepat berlalu gitu, tapi lebih bisa menikmati waktu demi waktu secara lebih detail gitu loh. Kita dapat menikmatinya secara lebih detail. Oke, nah Zuma, ada yang punya pengalaman gak tentang ini gitu ya? Aku udah cerita nih tadi tentang aku yang rindu 17 tahunku. Tentang aku yang ngerasa ketika ngerjain skripsi kok kayaknya kayak sebulan nih cepet banget berlalu ya. Aduh, gimana nih Zoomers nih? Apalagi yang mungkin udah usianya 20 up gitu ya. 20, 21 atau mungkin 2 quarter life crisis gitu ya. 25 tahunan gitu. Rasanya kayak pengen gak sih kembali ke masa-masa remaja gitu kan? Karena kalau kita melihat ke depan kayak 5 tahun lagi kepala 3 gitu. Oke, nah Zoomers yang mau berbagi informasi, berbagi cerita atau request lagu boleh banget ya untuk bergabung di WhatsApp kami di 0817 450596. Kita mau membahas tentang mengapa sih waktu tuh kerasanya cepet banget gitu ya. Kayaknya baru kemarin deh aku masuk kuliah. Udah semester akhir aja. Kayaknya baru kemarin deh masuk sekolah. Udah mau lulus aja. Apalagi nih, Maxen tuh ngerasain yang namanya waktu era COVID itu gak kerasa. Kayak 2020 mulai new era ya, apa ya, isolasi ya, bukan lockdown, dulu apa sih namanya, sampai lupa ya. Pokoknya kayak kita mulai pembelajaran online gitu ya 2020, 2023 baru mulai lagi untuk pembelajaran offline, tapi selama 2,5 tahun sampai 3 tahun itu kayak lewat aja gitu. Awalnya aku masih kelas 3 SMA, tiba-tiba semester 6 gitu. Bener-bener gak kerasa gitu loh Zoomers. Aduh, oke lah, itulah pentingnya kita memang harus bisa menikmati setiap detail dari waktu kita. Oke, kita back to song again dengan GAC, Gamaliel Audrey Cantika dengan Berlari Tanpa Kaki. Ya, pas ya dengan topik kita hari ini, tentang waktu itu bisa berlari walaupun kerasanya kayak berlari tanpa kaki gitu. Jadi kayak waktu itu cepat banget berlari gitu ya. Cocok banget nih kayaknya untuk senja-senja di sore hari ini. Oke, stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Nah, untuk mengatasi waktu yang cepat berlalu, Zoomers itu bisa melakukan beberapa langkah praktis. Oke, okay, for the first one, so kita bisa looking for new experience like new hobbies, or kita bisa kunjungi tempat-tempat yang belum bisa kita datangi atau belum pernah kita datangi sebelumnya, supaya otak kita itu menyimpan memori baru yang detail. Oke, okay. And then for the second point, kita bisa mengurangi yang namanya gadget atau gawai. Kita bisa berikan batasan waktu untuk penggunaan ponsel supaya Zoomers bisa lebih hadir di dunia nyata. Oke, okay. Nah ini kalimatnya juga cukup deep ya. Jadi kayak handphone ini sekarang udah jadi musuh utama di keluarga dan di pertemanan. Setuju gak sih? Kalau maksudnya setuju ya. Jadi kita bisa untuk kurangi adanya gadget atau frekuensi kita terhadap gadget, dan berikan batasan waktu supaya kita bisa benar-benar hadir di dunia nyata untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ketemuan nih ya kan, supaya memori hari ini bisa terkenang di masa depan, ayo pas ketemuan jangan main gadget. Diajak ngobrol teh temennya, diajak ngomong anaknya, bapak ibu tolong ya. Oke, dan yang ketiga adalah lakukan refleksi atau evaluasi harian. Luangkan waktu sejenak di penghujung hari untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dan mengingat kembali apa yang sudah kamu lalui di hari itu. Oke, jadi itu dia tiga hal penting ya untuk mengatasi waktu yang cepat berlalu. Nah, kalau Zoomers udah pernah ngapain aja nih tips and triknya, udah pernah untuk dicoba belum? Atau yang susah yang mana sih? Kalau maksudnya ini yang susah yang kayak nomor tiga ya, karena kalau kurangi gadget kayak maksudnya juga kalau ketemu teman-teman gadgetnya maksudnya agak dihindarin sih sebenarnya, kecuali kalau memang penting banget ya, jadi kita buka gadget. Tapi kalau misalnya lagi sama teman-teman biasanya sih Maxen juga off untuk gadget gitu. Nah, tapi yang ketiga ini agak susah, itu lakukan refleksi harian. Karena kalau Maxen sendiri sekarang yang mau Maxen ubah adalah habitnya adalah kalau malam itu tuh kurang-kurangin bekerja atau belajar, karena Maxen kadang ketiduran gitu loh. Jadi kayak bangun tidur tuh rasanya kayak badan pegel-pegel gitu. Jadi kayak gak fresh gitu bangun tidur gitu. Jadi pengennya kalau misalnya malam itu jangan tidur ketika ngantuk gitu. Jadi tidur ketika memang sudah waktunya tidur. Mau kita lagi gak ngantuk pun kita pakai untuk tidur. Mungkin lebih baik kita untuk refleksi harian dibandingkan kita yang terus memaksa otak kita tuh bekerja sampai kita ngantuk gitu. Nah ini juga maksudnya lagi agak PR ya. Nah untuk kalau misalnya kita nih agak kesusahan untuk mengaplikasikan hal-hal ini, nah kita bisa cari cara. Contoh, Maxen kayak pengen banget kalau malam tuh punya waktu untuk refleksi gitu kan. Jadi kayak Maxen cari tuh buku-buku menarik, kayak buku-buku Dear Diary yang lucu-lucu gitu kan. Terus juga pulpen-pulpen yang pokoknya kayak itu membuat semangat kita naik gitu untuk kita bisa melakukan hal tersebut, yaitu refleksi harian gitu. Jadi kita cari cara. Jadi kita gak apa-apa lah untuk spend kita punya waktu atau mungkin spend our money untuk hal yang memang membangkitkan semangat kita gitu. Coba deh sekali deh, Maxen juga ini lagi belajar gitu. Ayo kita sama-sama belajar ya Zoomers ya. Oke, nah kita mungkin bisa back to song again dengan Raisa kali kedua ya. Oke, okay. Jadi bahasa Inggrisnya the second time gitu ya, from Raisa. Oke, okay, ya kita back to song dengan Raisa. Nanti juga ada Raisa and Afghan. Pokoknya hari ini kita full of Raisa lah. Oke, okay deh. Kita back to song. Aduh udah tiga kali ya ngomongnya. Oke oke ini terakhir, janji. Back to song dengan Raisa dengan kali kedua. Stay tune Zoomers.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, sudah hampir 1,5 jam berlalu ya. Maksim menemani Zoomer semua. Dan ini adalah zona orang-orang muda terakhir untuk pekan ini. Ya, karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 hingga 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. So, Zoomers yang siap-siap ya hari ini mau ibadah yud, yang besok juga mau ke gereja, jangan lupa baju-bajunya semua disiapin ya. Jangan sampai besok gitu ya baru hektik nyari sana nyari sini kayak. Jadi kita persiapan mulai malam ini untuk ibadah besok Minggu. Oke, selamat beribadah besok Minggu Zoomer semuanya. Dan selain ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani Zoomer semua hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati. Oke, terima kasih Zoomer semua. Sampai jumpa di zona orang-orang muda Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Berita terbesar di dalam gereja adalah bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Betul, Tuhan mendidik kita untuk menjadi sempurna. Tetapi pada awal pertobatan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan bukan Allah yang memaksa kita sempurna dulu, baru Dia mau menerima kita. Itu sama seperti orang masuk sekolah. Waktu murid masuk sekolah pertama kali SD, dia belum banyak tahu. Justru karena dia belum banyak tahu, dia diterima di sekolah itu, sehingga dia belajar, tetapi hasil dari pelajarannya dia harus mengerti banyak. Nah, begitu pun iman Kristen. Waktu kita bertobat, kata Alkitab, kita seperti bayi yang baru lahir, seperti seorang anak sekolah yang baru mau memulai sekolahnya. Dia gak tahu banyak, dia gak ngerti banyak, tetapi sejauh kita mau sungguh-sungguh, kita mau datang, kita mau belajar, kita mau menyerahkan hidup kita, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena memang Tuhan terima kekurangan dan kegagalan kita. Asal saja kita mau bertobat, kita mau berbalik, kita mau menyadari kehidupan kita, kita mau sadar gitu, kalau saya begini-begini terus, hidup saya akan hancur, hidup saya akan binasa. Sementara Tuhan, saya adalah Allah yang baik, menerima saya. Dan waktu saya berbalik dari jalan-jalan saya dan mulai mau tenang di hadapan Tuhan, mau dididik, mau dibentuk, mau diproses, mau dengar-dengaran sama Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan luar biasa. Sampai kita begitu kagum, ya Tuhan, saya ini siapa sih, tapi kok Tuhan pakai saya luar biasa. Tuhan berkati saya, Tuhan buat banyak perkara besar dalam hidup saya, sehingga kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, akhirnya kita tahu, semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang berbalik. Karena seperti saya tekankan tadi, bahwa Tuhan tidak menetapkan kita harus sempurna dulu. Tuhan terima kita padanya. Bahkan di tengah kekurangan, kegagalan kita, Dia terima kita. Hanya sejauh kita mau bertobat, kita mau berbalik, kita mau sadar, dan kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh, kita mau datang kepadanya dengan hati yang betul-betul berkata, ini hidupku Tuhan, aku capek dengan segala dosa dan kesenangannya, aku mau berbalik, aku mau jalan di dalam jalan Tuhan yang jauh lebih indah daripada apa yang dunia tawarkan dalam kehidupanku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program tentang berbalik ini, kita mau sama-sama lihat dari Amos pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dua ayat ini kita mau pelajari. Dikatakan, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kena. Hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi lihat, ayat ini menggambarkan betapa Tuhan sebetulnya negur, betapa Tuhan sudah menyatakan dalam tanda petik kejengkelannya. Tuhan sudah memberitahu ini loh kesalahan kamu loh, sampai aku turunkan hujan kepada yang satu tapi yang kepada kamu tidak, ya kan? Bahkan ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kena hujan dan menjadi kering, ya kan? Sampai akhirnya 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota minum air, ya otomatis mereka tidak menjadi puas karena terlalu banyak orang sementara persediaan air terlalu sedikit. Tapi kamu masih tidak mau berbalik. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini saya pelajari bahwa kalau saja kita mau bertobat dan berbalik, hidup kita tuh akan dipulihkan oleh Tuhan. Sesalah apapun kita, saudara mungkin mendengar program ini dan berkata, aduh pendeta tapi saya kan sudah pernah aborsi gitu. Saudara mungkin mendengar program ini dan berkata, aduh saya pengedar narkoba. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, saya seorang lesbian gitu, saya seorang banci. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak lihat apa masa lalu saudara. Asal saya sudah mau bertobat dan berbalik, hidup kita akan dipulihkan. Saudara hidup dengan kondisi sekarang ini capek gitu. Saudara mungkin bilang melalui program ini, pendeta saya sih seorang prostitut gitu, saya ini seorang wanita malam gitu. Tapi kalau sudah mau bertobat dan berbalik, engkau diselamatkan oleh Tuhan, ya kan? Mungkin sudah berkata saya istri piaraan, iya sudah hidup begini terus capek, betul mungkin uang ada semuanya kelihatannya oke gitu. Tapi kalau sudah mau jujur sama diri sudah sendiri, hidup sudah tuh nggak tentram, hidup sudah tuh dikuasai dosa, hidup sudah tuh dikendalikan oleh iblis. Tapi kalau sudah mau bertobat dan berbalik, akhirnya hidup sudah jauh lebih segar gitu. Hidup saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kenapa Tuhan ajarkan kita untuk bertobat dan berbalik? Karena dengan bertobat dan berbalik, kita akan kembali menerima seluruh janji Tuhan. Selama ini mungkin kita pikir, aduh janji Tuhan tuh kayaknya indah banget ya, kok saya gak ngalamin-ngalamin. Loh gimana saya mau ngalamin? Karena hidup sudah terpisah makin hari makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau sudah mau bertobat berbalik, ya Tuhan saya hidup gini terus gak bisa Tuhan, saya mau berbalik, baru sudah lihat aduh luar biasa, janji-janji Tuhan itu dahsyat. Yang ketiga saya pelajari, karena dengan bertobat dan berbalik kita akan hidup dalam suasana sorga. Kalau kita mau bertobat dan berbalik, baru kita alamin, iya ya, kok sorga itu bukan hanya nanti, tapi sekarang. Sementara saya dekat sama Tuhan di sini, saya mengalami suasana sorga itu, haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena dengan bertobat dan berbalik, oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan gak akan lagi berkuasa dalam hidup kita. Setan gak akan lagi berkuasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengan bertobat dan berbalik kepada Tuhan, baru kita melihat hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh dengan perkara-perkara besar. Oh haleluya. Tapi seringkali ada hal-hal yang menghambat kita dari berbalik dan bertobat. Kita ingin berbalik. Mungkin telah mendengar program ini dan berkata, pendeta saya juga ingin gitu bertobat dan berbalik. Berkali-kali saya sudah coba langkah itu, tapi saya gak tahu kenapa saya gagal lagi, saya jatuh lagi. Sebagian mungkin sudah terintimidasi oleh iblis dan berkata, saya memang suami yang begini gak bisa berubah, saya memang orang muda yang begini gak bisa berubah, saya memang seorang istri yang kayak begini udah gak bisa berubah. Apa yang menghambat kita untuk berbalik dan bertobat? Yang pertama yaitu karena kita menikmati dosa. Jadi dosa sudah mulai kita nikmati gitu. Aduh gimana ya, ini indah sekali, ini enak sekali. Pada saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, dosa itu awalnya indah, tapi saudara jalan itu terus makin hari makin pahit, makin hari makin tertekan, sampai saudara harus buat dosa lagi, ya kan? Makanya ada banyak orang jadi istri piaran, akhirnya apa yang terjadi? Ke diskotik, akhirnya minum, akhirnya juga gak cukup, akhirnya narkoba akhirnya gak cukup, mulai sabu-sabu terus, makin lama makin parah, ya kan? Sampai akhirnya lakukan hubungan seks lagi yang lebih parah lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena dia mulai menikmati dosa. Dan selalu saya bilang, sin itu bottomless, nggak ada dasarnya. Makin hari kita mau makin jatuh lagi, hancur lagi, sampai akhirnya kita mati, saudara-saudara. Baru dosa puas dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, keluar dari kata itu. Roh Kudus masih adalah Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Yang kedua, apa yang menghambat kita supaya kita nggak bisa berbalik dan bertobat? Yang kedua, karena kita merasa memang sudah tidak bisa. Kita terintimidasi oleh iblis-iblis, mulai berkata, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh memang udah parah, kamu tuh situasinya model kayak kamu, mau keluar dari mana pun udah nggak bisa lagi. Kamu udah penjudi kelas kakap, kamu lari, kamu bisa dibunuh sama teman-teman kamu, kamu dianggap akan membocorkan rahasia dan segala sesuatu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita punya Allah yang dahsyat kok. Sekali saudara bertekad untuk keluar, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sini saudara, menjaga saudara, sehingga hidup saudara tetap akan dibela oleh Tuhan. Jadi yang pertama memang hambat ya, karena kita sudah terlalu dalam menikmati dosa. Yang kedua, karena memang kita sudah merasa sudah tidak bisa, saya memang sudah begini, mungkin memang keberadaan saya begini, takdir saya begini. Tidak, Allah tidak pernah mentakdirkan hidup hancur. Allah mentakdirkan hidup kita penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Yang ketiga, apa yang menghambat kita dari berbalik dan bertobat? Yang ketiga saya pelajari, karena kita tidak memiliki support dari lingkungan. Karena memang pergaulan kita udah support kita untuk dosa. Oh, kita lingkungan kita, lingkungan-lingkungan yang benar udah makin kita jauhi. Orang tua yang menasihati yang baik udah kita tinggalkan. Teman-teman yang mulai negur kita udah kita tinggalkan semuanya. Kita cuma di sekitar penjahat-penjahat. Kita di sekitar penjilat-penjilat. Kita di sekitar orang-orang yang memang senang melihat kita hancur dan binasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, keluar dari lingkungan itu, keluar dalam nama Yesus, keluar dari lingkungan itu, masuk di dalam jalan Tuhan, masuk di dalam pergaulan yang baik. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ini saatnya saudara cari support dari orang-orang yang memang masih menegur saudara, masih bicara firman pada saudara, sehingga hidup saudara dipulihkan. Jadi ingat, hal yang menghambat kita dari berbalik dan bertobat, karena kita sudah menikmati dosa. Yang kedua, karena kita merasa sudah gak bisa. Yang ketiga, karena kita tidak lagi memiliki support dari lingkungan kita. Lingkungan kita hanya menyeret kita lebih dalam dan lebih hancur serta lebih jatuh. Dan yang keempat, karena kita tidak mau merendahkan diri. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk berbalik dan bertobat, kita perlu kerendahan hati. Kita perlu merendahkan diri untuk berkata, Tuhan, I was wrong. Tuhan, saya udah salah hidup saya. Tuhan, saya udah gak benar jalan saya begini. Tuhan, saya lelah hidup gini. Tuhan, saya akui semua langkah-langkah saya ini salah. Saya sekarang mau berbalik. I need you, Lord. Saya membutuhkan Engkau, Tuhan. Waktu kita mulai merendahkan diri, oh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Allah mengulurkan tangannya dari sorga. Dia angkat kita. Dia berkati kita. Dia pulihkan kita. Memang untuk masuk langkah itu kadangkala sakit, kadangkala berat. Tapi saya mau bilang, saudara akan kagum melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang terlalu jahat, tidak ada orang terlalu hancur, tidak ada orang terlalu gagal, kalau saja dia mau berbalik dan bertobat. Karena dia waktu dia berbalik dan bertobat, pemulihan dari Tuhan akan luar biasa dalam kehidupannya. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat setiap pendengar sekalian. Mereka yang mungkin hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan. Mereka yang merasa kurang, gagal, dosa, dan jahat di mata Tuhan. Tapi hari ini mau bertobat, mau berbalik. Bapa, dalam nama Yesus, pulihkan segala sesuatunya. Sehingga mereka kembali menerima seluruh janji Allah. Hidup dalam suasana sorga. Dan mengalami kuasa dalam kehidupannya. Hamba doa di dalam nama Yesus, juga Tuhan jamah. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Sehingga berkat kemenangan dan mujizat boleh selalu terjadi dalam kehidupan mereka sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup dan Yesus selalu sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta. Atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glow.com.

The Station Observation 9.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat itu, selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda tentunya. Dan sahabat, harapan saya malam hari ini Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Baik sahabat, untuk Anda yang malam hari ini mungkin sedang menikmati santap malam atau mungkin juga bersantai bersama keluarga setelah sepanjang hari melakukan aktivitas. Oke, sementara dari studio akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration News. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Mikluria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada air Moses, air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Juga ada BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, proyek Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ya, dilakoni wae kuwi mau lakune. Yen abot uripmu, yen abot apa ya? Yen ora ana sing ngerti larane atimu. Percaya yen Gusti kuwi bakal paring ayam tentrem marang kita.
1: Sing gawe sapa kuwi kok pinter men.
0: Ya pengarang lagu lah, Pak.
1: Oh. Lho, dekne ora konsultasi karo aku lho kuwi.
0: Ayo.
1: Aku iki sakjane ki ya ngerti. Hmm. Yen abot uripmu rasane sesak jroning dada. Rasane ra kuat mergo kasunyatan donya, ora ana sing iso ngerti larane atimu. Mung ana tangis lan kuciwa. Pancen urip kuwi abot. Aja digawe tambah abot. Lah nek wis ngerti abot digawe tambah abot, lah kuwi mau ra yo. Wis nggawa beras 20 kilo. Nah, bonceng iki ra yo ra stabil.
0: Malah iso tiba.
1: Iso tetep digendong kan saya abot malah kontra-kontra. Mongkon nek disalehke
0: kuwi
1: wis garek gocekan garek gandul kepinuke ora karuan. Kowe bakal bisa meski urip ora rekoso.
0: Meski urip iki rekoso, kowe bakal bisa ngono lho.
1: Ning kowe kudu percaya.
0: Gak usah krep ndoro.
1: Wah, kudune ya tapi pasrah.
0: Aja gresulo.
1: Ha nek gresulo terus tiap hari isinya itu mengeluh. Tuhan, aku itu sudah berdoa kok masih begini toh. Nah, kudune piye? Dilakoni wae.
0: Gusti iki mboten
1: sare. Dadi sakjane iki Gusti iki wis kagungan skenario. Jalan cerita untuk kita. Yang kita itu enggak ngerti, yang tahu hanya Tuhan. Mula ikuti saja rulnya Tuhan.
0: Nah, iki lho Gusti iki wis ngendika yen ora pernah ninggalke kowe.
1: Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
0: Nah, mula yen abot rasane, aja meneng wae.
1: Loh, lah aja meneng wae mau ora entuk gresula.
0: Lah ndedonga kuwi mau lho tegese.
1: Oh, kudune ndedonga.
0: Nah, Gusti iki bakal ngeki ayam
1: tentrem marang kowe. Wah. Kudune iki dipasrahke wae. Dipasrahke wae. Marang Gusti Yesus.
0: Ayo.
1: Apa sing kok rasake? Aku suaraku jane apik lho, Bu. Ha ini mergo aku dirungokke wong akeh, aku terus jur grogi. Ayo ditutupi kabeh talingane.
0: Nah, kita tertarik. Monggo nderek nyanyi.
2: Sugeng dalu.
0: Pangapunten
2: niko. Kawula nembe dateng lajeng ditap.
0: Nggih.
2: Yang mau yang absen lho. Dah lagi ke. Iki kok mau bermuter-muter karo oma. Akeh doa malam, Pak.
1: Oh, ngoten. Niki buning nggih.
2: Nggih.
1: Aha.
0: Nggih buning.
2: Tak muter-muter lah kalau yang Mbak Batos ini betos. Saya Pak RT karo Bu RT ngendikan lagi tak ngerti.
1: Nah, berarti jumbuh kalian engkang nembe kula rembak kalian Bu Ani ini ke Bu. Pokoknya kudune dilakoni wae karo ndedonga.
0: Pasrah.
2: Kula singkat kemawon iki. Nggih.
1: Nggih.
2: Kula ngaturi
0: salam.
2: Om menika. Katrin.
1: Nggih.
2: Bralin, Ibu Priyadi, Ibu.
0: Nggih.
2: Oh, Wayah. L. L. Grafila namanya.
0: Oh, Grafila L. Nggih.
1: Nggih.
2: Oh. Pun kuni lagu.
0: Mana
2: saya
1: kudu saged
0: awon. Saya kudu. Nggih menika terakhir mangke lagune menika.
2: Kalian sedoyo sedoyo sedherek-sedherek ingkang sampun mirengaken nika kula nembe nyethataken lajeng wonten laporan ya wis anung kemeran kurang sediluk tak matur. Pun pangapunten nggih Pak nggih.
1: Bu matur nuwun kawigatosanipun.
2: Margi nek satu nika dua malam dados nggih. Nika manut oma-oma ingkang gal kendaraan nika. Nuwun matur nuwun Pak.
0: Matur nuwun sekendalu punika. Gusti berkah.
1: Saya lho Bu, bar mumpung karo ndedonga. Heeh. Ndedonga rene. Ndongake ora ndedonga.
0: Ndongake. Mendoakan. Iya, berdoa mendoakan.
1: Nah, dadi yo jumbuh karo sing dirembuk
0: awake. Gimana to ndonga kudu sregep ndonga lho mau kan?
1: Pasrah dilakoni wae, dipasrahke Gusti karo ndedonga. Gusti lak ora sare. Heeh. Yo wis.
0: Ayo wis piye?
1: Lah wis apa durung?
0: Nggih, monggo para kadang menika pepujian kula wau pancen sae sanget ngajak kita tansah pitados bilih Gusti menika mboten badhe nilar kita. Gusti badhe paring menapa menika tentrem ayam tentrem dumateng kita sedaya.
1: Nggih. Lan emanipun amargi wedalipun sampun tungkap tabuh kaping 9 pramila kawula kekalih badhe nyuwun pamit kita badhe pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun lan ing dalu menika kula Gideon
0: kula Anik
1: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
0: Gusti berkahi.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Sabtu, 4 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu Yesus Kristus, kami berserah. Amin.
2: 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal, dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya. Karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu."

Reunion Indonesia, semua orang ingin dipuji sebagai orang bijak. Namun, apakah semua orang bijak? Sudah 2 tahun lamanya Saul memerintah Israel dan memimpin pasukan perang. Yonatan mengalahkan pasukan Filistin. Dan Saul langsung memberitakannya ke semua rakyat Israel dengan sangka kalah. Ini mendatangkan kemarahan orang Filistin dan serangan besar atas Israel di Mikmas. Karena terjepit, banyak rakyat Israel bersembunyi dan melarikan diri. Sementara itu, Saul dan rakyat yang mengikutinya masih menunggu Samuel di Gilgal. Setelah 7 hari, Saul menjadi resah, sehingga ia bertindak sendiri dengan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Setelah selesai, Samuel datang dan menegur Saul yang tidak sabar menunggu. Ada keangkuhan dalam hati Saul sebagai raja. Seolah-olah tanpa Samuel pun ia bisa memohon perkenanan Tuhan. Kata Samuel, "Sungguh bodoh tindakanmu itu." Saul tidak menaati perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan mengkokohkan kerajaannya dan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya sebagai pemimpin umatnya. Tindakan yang Saul pikir bijak adalah tindakan bodoh. Meskipun Saul adalah raja yang dipilih Tuhan dan diberi roh sehingga ia dapat memerintah Israel dengan bijak, namun akibat kebodohannya yang melawan Tuhan, Tuhan pun tidak lagi berkenan kepadanya. Hati-hatilah, upaya kita untuk bertindak bijak menurut pandangan kita sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Bahkan dapat berujung pada tindakan bodoh yang tidak Tuhan merugikan kita. Akhirnya, bukannya mengikuti rancangan Tuhan yang benar, kita malah menyimpang dari Tuhan dan memutuskan pengharapan akan masa depan. Sekali-kali janganlah kita menganggap diri kita serba bisa. Sehebat dan sebesar apapun keberhasilan yang kita capai, kita tetaplah manusia yang seharusnya taat kepada Allah. Dengarkanlah firman-Nya dan jadilah bijak, supaya dalam kesempitan sekalipun kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berfirman, jauhkan kami dari hati yang merasa serba tahu dan serba mampu, sebab kami hanyalah manusia yang hidup oleh kasih dan tuntunan-Mu. Ajarlah kami merendahkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Ayub pasal 32 sampai dengan 34. Untuk perenungannya diambil dari Ayub 32 ayat 8, 33 ayat 14, dan 34 ayat 10. Judul Renungan MK hari ini, Ketika Tuhan Berbicara Dengan Cara Yang Berbeda. Saudara, setelah panjang lebar, Ayub dan sahabat-sahabatnya itu berdebat, muncul seorang tokoh baru yang sebelumnya hanya diam, yakni Elihu. Ia lebih muda dari yang lainnya. Karena menghormati yang lebih tua, ia memilih mendengarkan terlebih dahulu. Namun semakin lama ia mendengar, semakin ia merasa bahwa baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya belum melihat persoalan secara utuh. Nah, disinilah ada pelajaran yang menarik. Dalam budaya serba cepat berbicara, Elihu mengingatkan bahwa mendengarkan seringkali lebih penting daripada segera berpendapat. Banyak konflik terjadi bukan karena orang tidak bisa berbicara, tetapi karena tidak ada yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Lalu Elihu mengatakan sesuatu yang menarik. Ayub 32 ayat 8, di sana dikatakan, "Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa yang membuat dia berpengertian." Dengan kata lain, hikmat sejati tidak selalu ditentukan oleh usia, jabatan, atau banyaknya pengalaman. Semuanya itu penting dan berharga, tentu. Tetapi pengertian yang sejati tetap merupakan hak prerogatif Tuhan atau anugerah Tuhan. Ada orang yang sudah tua tetapi tidak bertumbuh dalam hikmat. Ada pula orang yang sederhana tetapi perkataannya itu membawa terang karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Kemudian Elihu mengingatkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak diam. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayub 33 ayat 14. Ayat ini tentu menarik, saudara. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak berbicara kepada saya. Padahal mungkin masalahnya bukan Tuhan yang diam, melainkan kita yang tidak memperhatikan. Tuhan dapat berbicara melalui firman, melalui nasihat seseorang, bahkan melalui kegagalan atau melalui keberhasilan. Bahkan keadaan yang tidak kita sukai pun itu juga bisa jadi merupakan cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kadang kita itu menunggu suara dari langit, padahal Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa kecil sehari-hari. Ada sebuah kebijaksanaan hidup yang mengatakan bahwa hujan tidak pernah berteriak ketika menyuburkan tanah. Matahari juga tidak membuat pengumuman ketika menumbuhkan padi, namun keduanya bekerja setiap hari. Demikian pula Tuhan, banyak pekerjaannya berlangsung dalam keheningan, tidak selalu spektakuler, tetapi nyata. Lalu dalam pasal 34, Elihu menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah bertindak jahat atau tidak adil. Bukan berarti kita selalu memahami jalan-jalannya, tetapi kita dapat mempercayai karakternya. Dan inilah salah satu pelajaran penting dalam perjalanan iman kita. Ada saat ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, namun kita tetap dapat mempercayai siapa Tuhan itu. Mungkin hari ini ada bagian dalam kehidupan kita yang belum kita pahami. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu diam. Mungkin ia sedang berbicara dengan cara yang berbeda. Nah, tugas kita bukan hanya meminta Tuhan berbicara, tugas kita juga belajar mendengar. Karena seringkali Tuhan sudah berbicara, tetapi hati kita terlalu penuh oleh suara-suara kita sendiri. Sebagai pertanyaan refleksinya, yang pertama, dalam beberapa waktu terakhir ini, melalui cara apa Tuhan mungkin sedang berbicara kepada kita? Yang kedua, apakah kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan atau juga menyediakan ruang untuknya untuk mendengarkan suaranya? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami meminta Engkau berbicara, tetapi kami lupa untuk mendengarkan. Bukalah mata dan hati kami agar peka terhadap suaramu melalui firman, melalui peristiwa, maupun orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk memiliki hati yang tenang dan rendah hati, sehingga dapat mengenali pekerjaanmu atau suaramu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saya Jacqueline Salese, pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan memberkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.